0: Monitas. Kolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
2: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
3: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kutodarmo Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
2: Puasa di dalam agama Buddha itu, para umat-umat ini menjalankan atasila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
3: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
4: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya. Ya, dunia lebih aman, tentram, damai.
3: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 30/2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian kesempurnaan, dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
5: UMKM memiliki peran penting dalam gerakan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTW di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
5: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semangat terjadi merek lain semakin luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar.
6: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Jelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
7: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
8: Batu.
7: Batu?
8: Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
7: Ibu kayak mendesain langsung?
8: Iya, mendesain sendiri.
7: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
8: Enggak, saya ngerjain sendiri.
6: Sementara itu, Kepala Perwakilan Asia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista Juk bercangkir barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
9: Memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM. Juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan. Nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
6: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
10: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
11: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
10: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama adalah Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya meluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu dia, diasrakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
11: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
10: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal yang disiapkan oleh DDS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan. karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di UBS kan update-nya beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu, Pak.
11: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih. Dengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Duga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
12: Pemerintah Kota terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat. Sebelum program dijalankan secara penuh, harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
13: Progresi positif dan lain-lain, dan ada alasan untuk mendukung secara utuh program dan program pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan dari pemerintah. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9, bahkan ke 10. Kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok dan darurat begitu, semakin ramai penduduk semakin banyak. Sama juga makin banyak, karena di masih besar biasa.
12: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
14: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
12: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal.
15: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
16: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
17: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga masih lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
16: OPPM dilaksanakan Pemkot Jambi direspektif oleh senior Dari Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
18: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
16: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah, diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
19: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
20: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
19: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
20: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, Taris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan itu dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperkuat dan tanggung jawab para pemangkuan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Toreketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
21: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan buat di sana. Makanya dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
20: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 600 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya pengelolaan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta dan Santo.
1: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan dua dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
0: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologi seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo hanya dirasakan pada aspek lingkungan tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala akses layanan publik.
2: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik. Sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini. Nah, yang kita mau adalah untuk pemulihan.
0: Sementara itu Taufik Dusun Polsari mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah dua dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
22: Harapan kami sebagai korban lumpur segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
0: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Rutga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjut kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola. Demikian Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian warta berita sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, hari ini 31 Mei 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon melanjutkannya lagi untuk pendengar.
1: Ini kata pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
2: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: sesungguhnya.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
2: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

tentang tata surya. Berbicara tentang tata surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di tata surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi untuk pagi hari ini dengan untaian lagu yang mewarnai pagi dan pendengar RRI Takengon. Kita menemani Anda dengan warna pagi dengan untaian lagu dan juga informasi yang masih dihadirkan bagi kesemuanya di manapun Anda berada. Salam untuk anggota keluarga Anda yang hari Minggu ini ada yang pagi-pagi tadinya karena sudah selesai untuk kegiatan beberapa hari belakangan ini, jadi bahasanya jadi bakar lemak. Ada yang jalan, ada yang olahraga pagi, ada yang ringan-ringan saja untuk kegiatan-kegiatan di pagi hari ini.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk untaian lagu masih bisa mewarnai suasana pagi, dan barangkali ada yang tengah sarapan pagi ditemani dengan untaian lagu lagi dari RRI Takengon. Yang pasti ada informasi-informasinya juga, dan mengucapkan selamat pagi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada.
1: Masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
2: Males tahu, enakan juga duduk begini.
1: Tahu enggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri. Jalan-jalan dikit atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik. Konsentrasi akan penuh, full, seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan. Harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

0: di waktu yang menunjukkan 6 pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk lintas informasi.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Indonesia Barat lintas informasi. Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhamat Takengon menyalurkan bantuan sebesar 17,5 juta rupiah untuk mendukung perbaikan Jalan Enang-Enang Sabtu 30 Mei 2026. Jalan Enang-Enang sendiri merupakan akses penghubung Takengon Biren yang selama ini menjadi jalur vital bagi aktivitas warga. Namun, kini tidak dapat dilalui akibat bencana hidrometeorologi. Perbaikan jalan tersebut dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Semangat gotong royong yang ditunjukkan mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk jamaah Masjid Agung Ruhama. Ketua BKM Masjid Agung Ruhama, Dr. Andes Tengku Haji Hamdan MA mengatakan, dana yang disalurkan merupakan amanah dari jamaah untuk membantu kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar RRI Takengona. Untuk kami untaikan lagi rangkaian lagu untuk mengiringi kegiatan-kegiatan pendengar di pagi hari ini. Selamat pagi, kami ada untuk hari Minggu pagi Anda hingga beberapa waktu ke depan.

Selamat pagi ke semuanya untuk hari ini yang di kebun kami temani Anda. Tapi ini terlalu pagi barangkali kalau ke kebun, atau memang sudah berada di kebun karena kemarin-kemarin sudah dengan kegiatan-kegiatan hari raya. Dan kalaupun, tapi di beberapa tempat kopi masih

0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi untuk pagi hari ini. Dan ketika sudah ada rencana untuk menuju Dataran Tinggi Gayo atau Takengon sekitarnya, atau lebih spesifik lagi mau jalan-jalan ke area atau ke kawasan Danau Luk Tawar, tentunya saling menjaga saja untuk hari ini. Untuk Anda yang berwisata, sampahnya tidak akan Anda tinggalkan di sana. Terus hati-hati untuk rokok yang Anda sulut, atau api kecil yang tentunya jangan sampai ditinggal. Kalau sudah angin bertiup cukup kencang, nantinya rentan sekali untuk area sekitar Danau Luk Tawar itu rentan terbakar. Setiap tahunnya sampai beberapa atau ratusan hektar, bahkan sering terbakar, imbasnya ke kebun-kebun warga yang ada di sekitar juga. Ini merugikan kita semuanya. Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, kita terus lagi rangkaian lagu dan juga informasi dari minggu pagi ini 31 Mei 2026.
1: RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Belcah, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Kalau sudah hari libur, saya paling suka untuk dengerin Budi Doremi ngajak kita liburan untuk hari Minggu atau hari besar lain.

RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni pengenan ranya surake gole i RRI Radio Piala Dunia.

Selamat pagi untuk kesemuanya dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Kalau kita peduli untuk yang jalan-jalan ke area atau sekitar Danau Luk Tawar, tentu tidak akan meninggalkan sampah dan tidak, walaupun tidak sengaja, terkadang sisa-sisa masak-memasak api-apiannya itu baranya masih tertinggal ketika ada acara-acara masak-memasak di pinggiran Danau Tawar. Jadi bisa membuat karhutlah di sana. Dan sering sekali terjadi kebakaran lahan pinus di Aceh Tengah di berbagai lokasi pada beberapa waktu-waktu yang berbeda. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kasihan untuk warga yang tinggal di sekitarnya karena di sana juga ada area perkebunan warga. Kita bisa bayangkan sampai beberapa waktu yang lalu lebih dari 20 hektar luas lahan terbakar di sisi Danau Luk Tawar karena cuaca panas dan terik. Hari ini, kemarin, dan beberapa hari yang lalu juga cuaca cukup panas sekali. Kita antisipasi untuk itu. Jangan sampai kebakaran lahan terjadi lagi.

masih duduk aja. Udah berapa jam tuh? Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

0: Di Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, di sekitaran Danau Lutawar atau di Aceh Tengah, benar meriah sekitarnya, Gai Luas juga, pohon pinus itu mengandung risen atau getah yang membuatnya mudah terbakar saat musim kemarau. Kalaupun ada yang kontroversial yang mengatakan ini karena terbakar sendiri, ditiup angin, ada yang membuang puntung rokok sembarangan, boleh jadi. Karena memang getahnya itu tadi itu bisa membuat pohon tersebut mudah terbakar di saat musim kemarau. Terlebih topografi lereng yang terjal juga terkadang membuat proses pemadaman kebakaran untuk lahan-lahan di sekitaran Danau Lutawar itu agak sedikit sulit karena topografi daerah tersebut yang sulit untuk dijangkau, terjal juga dan sering sampai ke atas pegunungan bahkan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi ketika Anda pulang dari wisata di pinggiran Danau Lutawar selesai, tapi yang tinggal imbasnya itu warga-warga yang ada di sekitar Danau Lutawar tadi itu. Masih dengan suasana pagi di jam ini saja, cuaca cukup panas, cukup terik untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda. Jalan-jalan juga oke, kenapa enggak, sekali waktu ada yang harus pulang keluar kota. Jadi inginnya hari Minggu ini bisa berkumpul bersama anggota keluarga. Identik biasanya juga kalau sudah jalan-jalan ke arah Danau Lutawar itu masam jing. Sama-sama ya kan, acap-acapnya jadi bergah-bergape oke. Seadanya itu udah indah sekali kalau sudah sama-sama masak-masaknya di pinggiran Danau Lutawar. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi karhutlah yang sering terjadi di pinggiran atau di lahan pinus di Aceh Tengah ini, yang sering terjadi di berbagai lokasi, banyak peristiwa yang menjadi penyebabnya tadi itu. Ternyata kontur daerah kita, topografinya itu lerengnya yang terjal, ini akan mempersulit, susah untuk menjangkau sumber api yang datang untuk dipadamkan oleh para petugas. Jadi kita jaga saja untuk sekitar area lingkungan kita, perkebunan kita juga ada di pegunungan-pegunungan, untuk tidak membakar lahan secara sporadis. Jangan ditinggalkan kalaupun harus membersihkan lahan-lahan perkebunan kita. Karena kan musim kemarau juga biasanya identik untuk yang di kebun itu membersihkan lahan-lahannya untuk nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih lagi dari yang kemarin ini.
1: Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebur di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.

menyampaikan rangkaian lagu dan juga informasi yang sejak pagi sudah disampaikan bagi pendengar. Untuk pendengar yang berada di mana saja berada, yang punya acara atau program atau planning hari ini jalan-jalan, yang di rumah saja, pingin bareng dengan anggota keluarga, bersih rumah dan banyak lagi yang harus dilakukan. Tahu-tahu sinar matahari semakin tinggi, waktunya juga bakal selesai. Dan juga akan sampai di waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita gerak ya untuk banyak kegiatan yang bisa dilakukan hari ini.

0: Ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop Belinda. Polejia membawa sentuhan musik cumbia khas Meksiko yang energik. Diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny, lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musik Ku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
1: Que siento que no encontraron mejores cantantes que representar.
2: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu. Dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
1: En inglés, como que la versión americana, así que estoy muy contenta que México también tenga su versión por lo menos establecerá que.
0: Sementara YouTuber reaksi lainnya, Gaburey, menambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
3: Voy a reaccionar al video de Belinda y Los Ángeles Azules.
4: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
3: Todos los que son fans de Belinda les emociona igual que a mí. Bueno, vamos a ello. Lo voy a poner. Es la primera vez que lo voy a ver. Salió hace como unas 3 horas.
0: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh tiga artis Trinidad Cardona, Davido, dan Aisyah pada edisi 2022. Polejia sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara.

lagu-lagu yang masih dihadirkan dari RRI Takengon untuk pendengar. Selamat mendengarkan, gembirakan suasana di sekitar, dan gak kemana-mana juga sebagiannya kan besok harus sekolah. Tapi persiapan-persiapannya itu sudah dari kemarin, atau sepenuhnya hari ini diselesaikan untuk persiapan masuk sekolah besok, untuk kegiatan kegiatan lain besok, dan sempet-sempetin waktunya dan waktu dibagi-bagi untuk bisa ke tempat keluarga hari Minggu, jalan-jalan sama teman-teman, dan banyak lagi yang bisa dilakukan. Kalaupun di rumah saja, nikmati rangkaian lagu dan juga informasi yang disampaikan dari RRI Takengon.

Pendengar RRI Takengon, walaupun nantinya sampai waktu yang menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat akan sudahan, tapi masih menyajikan yang terbaik untuk pendengarnya. Nikmati hari Minggu Anda, jadi orang rumahan juga boleh untuk hari ini.

0: Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite tuan rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schlesman.
1: We are excited to roll out plans.
0: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan.
1: Unforgettable celebration.
0: Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
2: We're all coming together.
0: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

Ya, pendengar RRI Takengon, ada yang karena alasan tersendiri setelah selesai sholat subuh tadi itu ada yang melanjutkan lagi tidurnya. Tapi ini udah tinggi hari, sebaiknya sudah bisa lihat-lihat lagi lingkungan di sekitar. Kegiatan warga sudah mulai banyak, jadi nantinya Anda ketinggalan dengan kegiatan-kegiatan di sekitar. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, ada yang duduk sendiri, ngopi sendiri juga, menikmati suasana yang cantik di luar itu. Dan untuk para urban juga ada yang bersih-bersih sih, ya, sama seperti yang lainnya juga. Itu warna dari hari Minggu. Pendengar RRI Takengon, informasi-informasi yang Anda dapatkan, kami menyampaikan informasi sejak tadi itu, sebagian Anda bisa melihatnya di laman rri.co.id.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat di mana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun, setelah 1.234 laga profesional. Setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam.

0: mengucapkan terima kasih untuk Anda yang mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon di hari Minggunya 31 Mei 2026. Kita lanjutkan, kita selesaikan menjelang, saya juga akan selesai sementara untuk menemani pendengar hari ini di 31 Mei 2026.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic!
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: Magical stuff for Messi this year.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Sudah
6: Ya, dan pendengar RRI Talking On Deck, kediaman di mana saja Anda berada, saatnya saya undur diri. Untuk sementara kita berpisah. Untuk dilanjutkan rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya, rekan-rekan yang lain juga akan menghangatkan suasana sekitar Anda, menemani untuk hari Minggu Anda hari ini 31 Mei 2026. Terima kasih pendengar, selamat menikmati liburan Anda. Salam hangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya di program Halo RRI. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik kini bisa kamu sampaikan melalui program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272 maupun di 0821-6585-4676. RRI akan langsung menghadirkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten. Program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ayo, sampaikan keluhan maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun berada. Untuk siang ini lanjut ya, di edisi Minggu 31 Mei 2026 kita akan ikuti program Idola Indonesia Layak Anak. Dan untuk idola hari ini akan bersama penyiar cilik Kak Yumna Zalfa Nakia dengan tema Kisah Teladan Nabi Ibrahim alaihi salam dan makna berkurban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pendengar cilik di Aceh Tengah dan Benar Maria. Perkenalkan, nama saya Yumna, penyiar cilik program Idola RRI Takengon. Apa kabar semuanya? Senang sekali bisa bertemu lagi dalam program kita. Di Idola, kalian bisa bercerita, membaca puisi, bernyanyi, hafalan surah Al-Quran dan hadis, maupun menampilkan kreativitas lainnya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, yuk kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini.

Pendengar cilik, kali ini ada cerita tentang Idul Adha kemarin dari saya, Yumna. Kebetulan sudah saya rekam sebelumnya. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar cilik RRI Takengon. Sekarang Yumna mau cerita nih tentang sikap teladan Nabi Ibrahim. Yuna mulai ya. Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya. Mimpi itu terjadi sampai 3 kali. Di dalam mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya, Ismail. Ismail yang juga seorang nabi, saat itu masih kecil. Mimpi tersebut ia sampaikan kepada putranya. Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada Ismail. Subhanallah. Nabi Ismail menjawab dengan tegas, "Hai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu." Akhirnya, dengan rela berkorban, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Perintah ini hanya Allah berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menguji ketaatan beliau. Karena taat dan patuhnya, maka Allah memberikan balasan yang setimpal. Begitu hendak menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan domba jantan dari surga. Oh iya, kemarin waktu salat Idul Adha, Yuna juga mendengar ceramahnya. Pisaunya yang dipegang oleh Nabi Ibrahim tidak bisa menyembelih putranya. Jadi dia tidak bisa dipotong leher Nabi Ismail, jadi digantikan sama Allah dengan domba jantan dari surga. Keesokan harinya, Yumna melihat penyembelihan hewan kurban, 6 sapi dan 3 kambing. Kan Yumna perginya sama papa, pagi jam 6. Ayah setelah sholat subuh, Yumna bangunnya agak telat sih. Hehehehe. 10 menit dari rumah. Tempat penyembelihannya di mana ya? Oh ya, tempat penyembelihannya di Blangkola 2, dekat Manasa Al-Falah. Bekabut. Perginya Yuna kedinginan banget, soalnya kan masih bekabut. Kalau Yuna udah pakai jilbab, baju tebal, celana, tapi celana biasa. Hehehe, gak celana tebal, celana biasa, udah pakai kaos kaki tetap dingin loh, tembus. Ternyata sekarang kita bukan mengorbankan anak, tapi mengorbankan hewan. Karena dari cerita tadi Allah menggantinya dengan domba. Tapi kenapa ya bisa jadi sapi juga? Dalam cerita kan bisa ada domba. Ternyata bisa juga berkorban dengan sapi. Karena yang dikorbankan itu adalah sifat ego. Semoga untuk orang-orang yang berkurban bisa membunuh penyakit hati seperti iri, dengki, hasud, suka berbohong, dan pingin menang sendiri. Amin. Udah dulu ya cerita Yuna teman-teman. Bye-bye.

Bagaimana cerita tadi sahabat cilik RRI Takengon? Seru kan ceritanya? Kalau mau tahu, judulnya adalah Kisah Teladan Nabi Ibrahim dan Makna Berkurban. Jadi, kurban zaman sekarang bukan menyembelih seorang anak ya, tapi menyembelih hewan kurban bermakna sebagai bentuk ketaatan, ketakwaan, dan wujud syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Papa Yumna, berkurban pada hakikatnya adalah mematikan nafsu hewani dalam diri demi menumbuhkan ketakwaan, keikhlasan, serta menciptakan kepedulian sosial. Nah, bagi pendengar cilik yang ingin berbagi cerita, pengalaman, atau kreativitas lainnya, bisa mengirimkan rekaman ke bagian siaran RRI Takengon ya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mari kita dengarkan kembali dua lagu berikut ini.

cilik, demikianlah program Idola edisi kali ini. Semoga menghibur dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat berakhir pekan untuk semuanya. Saya Yumna, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Alhamdulillah. Dah jadi kawan.
1: Kak Amy, ada haiwan istimewa.
2: Nak tengok, nak tengok.
1: Jom ikut Kak Amy.
0: Mana, mana? Tak nampak pun. Eh, apa tu?
3: Wah, besarnya.
1: Nama dia Koko. Koko ni jinak je.
3: Tapi nampak garang je.
1: Ya ke? Kan comel ni.
3: Hana, jom tolong Koko. Nanti mesti Koko nak kawan dengan kita.
1: Betul tu.

0: 完了。
1: Gonggonglah makan.
2: Lepas ni bolehlah kita kawan.
3: InsyaAllah.
1: Yeay! Alhamdulillah.
2: Wow. Apa warna hijau tu?
0: Cantiknya.
2: Kak Amy, apa ni?
3: Tu sebenarnya. Koko, tenang.
2: Kenapa Koko marah?
0: Hana takut.
3: Yang warna hijau tu, telur Koko. Dulu, Koko pernah kehilangan telurnya.

0: Jadi, Oma Hana jangan sentuh telur koko tau.
1: Okey.
2: Telur koko!
0: Alhamdulillah.
3: Nah, Koko.
1: Kenapa Koko ni?
0: Bila gembira, Koko akan menari. Oma Hana kan dah selamatkan telur Koko.
1: Oh.

सुबह।

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, kini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga
1: 2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Aryna Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Erik Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Khususnya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wangchan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did?

Masih dari ArenaNet, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3, sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Roh Satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian kita sudah ikuti dinamika olahraga, berita olahraga bersama Pro 3 RRI. Lanjut temani kebersamaan kita dengan ragam pilihan lagu informasi lainnya di siang ini, untuk Takengon siang ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

101 Eredita Kengon, selamat siang. Untuk beberapa informasi, kabar menemani kebersamaan kita di siang ini ya dari rri.co.id pendengar. Ada informasi ya berkaitan dengan Mbah Marsia asal Kediri ternyata jadi jemaah haji tertua di dunia. Jemaah haji tertua di dunia tahun 2026 berasal dari Kediri, Jawa Timur. Perempuan bernama Mbah Marsia tersebut saat ini telah berusia 104 tahun. Marsia tergabung dalam kloter sub 112 Embarkasi Surabaya dan dia tiba di Mekah bersama 221.000 jemaah asal Indonesia. Kedatangan lansia ini langsung menarik perhatian publik. Lansia yang lahir tahun 1921 ini mendaftar haji sejak 5 tahun lalu. Biaya keberangkatan dikumpulkan dari hasil berjualan jenang selama bertahun-tahun. Uang tabungan tersebut ia simpan sedikit demi sedikit di dalam kaleng. Dan Marsia juga menjalankan ibadah di Tanah Suci didampingi putri kandungnya Muidah. Sang putri saat ini sudah menginjak usia 67 tahun. Dan mereka berdua saling membantu selama menjalani rangkaian ibadah di Mekah. Kondisi fisik dan mental Marsia dilaporkan sangat baik menjelang wukuf. Dan mendengar perlu satu RRI Takengon, dia juga bisa berjalan perlahan meskipun sering menggunakan kursi roda. Ketua Kloter 112 Abis Watun Nadiro memastikan jemaah tersebut dalam keadaan sehat. Dan jemaah tertua ini siap menyelesaikan seluruh rukun haji.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selamat!

Pukul 12:03 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Ikatan Alumni IKA SMA Negeri 1 Takengon Kabupaten Aceh Tengah kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masa depan para lulusan baru sekolah tersebut. Melalui kegiatan diskusi daring bertema kuliah S1 ke Turki, beasiswa dan mandiri, para alumni berupaya membuka wawasan dan peluang pendidikan internasional bagi alumni angkatan 2026. Kegiatan itu akan digelar melalui Zoom meeting pada 15:00 hingga 16:30 waktu Indonesia Barat Minggu sore ini. Sebagai bagian dari kontribusi alumni, khususnya bagi lulusan yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ketua IKA SMA Negeri 1 Takengon, Muklis Gayo, mengatakan pihaknya ingin membantu untuk memberikan informasi seluas-luasnya mengenai peluang studi di luar negeri, khususnya di Turki. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk siang ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat siang.

0: Demikian Lintas Prusatu Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Ya, ya.

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

Selamat siang pendengar yang satu yang tak bisa lepas Andin yang hadir untuk siang ini menyertai aktivitas akhir pekan pendengar ya khususnya. Apa kabar? Semoga masih selalu sehat, semangat dan bahagia selalu tentunya dalam menjalankan ragam aktivitas-aktivitas untuk akhir pekan ini. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk informasi selanjutnya dari Dataran Tinggi Gayo khususnya, kali ini informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan Rapi Aceh Tengah Pererat Kebersamaan dan Sinergi. Anggota Rapi, maksud kami anggota Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi Wilayah Aceh Tengah menggelar kegiatan silaturahmi dan temuramah yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban Sabtu malam. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para anggota Rapi dari berbagai kecamatan sebagai ajang mempererat hubungan dan meningkatkan koordinasi antar anggota. Ketua Rapi Aceh Tengah Al-Musahir Sembiring mengatakan bahwa silaturahmi merupakan bagian penting dalam menjaga kekompakan organisasi sekaligus memperkuat ya peran Rapi sebagai mitra komunikasi masyarakat terutama saat menghadapi situasi darurat dan kebencanaan. Ya, pendengar, menurut Al-Musahir, kebersamaan yang terjalin di antara anggota menjadi modal utama dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat, dan dia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin.

الله أكبر الله أكبر الله

Selamat menunaikan ibadah salat zuhur pendengar Pro 1 RRI Talking On. Ya, untuk Anda di siang ini, saya tadi kumandang azan zuhur kita dengarkan, penanda waktu zuhur telah tiba. Lanjut terus ya untuk beragam pilihan lagu dan informasi lainnya juga yang masih akan kami hantarkan menemani kebersamaan kita. Stay tune terus bersama 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan nantikan ke Berseluni untuk edisi siang ini, Minggu 31 Mei 2026. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan keber Serloni. Terlo Minggu tanggal 31 Mei 2026. Saudara, inilah keber Serloni selengkapnya. Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhama Takengan munosah bantuan senilai 17,5 juta rupiah kin mendukung menetahi jalan enang-enang Sabtu 30 Mei 2026 mani.
2: Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhama Takengan munosah bantuan 17,5 juta kin mendukung menetahi jalan enang-enang Sabtu mane 30 Mei 2026. Jalan enang-enang menjadi akses penghubung Takengan Biren si selama ini menjadi jalur penting kin aktivitas ni warga. Tapi seni kiri lepas iladui akibat bencana hidrometeorologi. Jalan ini pei tetahi masyarakat setempat secara swadaya. Semangat gotong royong si ituruhan mendapat perhatian urum dukungan ari berbagi pihak termasuk jemaah Masjid Agung Ruhama. Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Dr. Andes Tengku Haji Hamdan MA menyawahan dana si Yosah amanah hari jemaah kin membantu kegiatan si munosah manfaat luas kin masyarakat. RRI Takengan, Erani Arora menyawahni keber Serloni.
1: Pendengar, Ikatan Alumni IKA SMA Negeri 1 Takengon Kabupaten Aceh Tengah menuruhkan kepedulian kin masa depan ni lulusan ayu sekolah SMA 1 Takengon.
2: Ikatan Alumni IKA SMA Negeri 1 Takengon Kabupaten Aceh Tengah menuruhkan kepedulian ni kin masa depan ni lulusan ayu sekolah SMA 1 Takengon. Melalui kegiatan diskusi daring bertema kuliah S1 ku Turki, beasiswa dan mandiri, alumni berusaha menuka wawasan nurum peluang pendidikan internasional kin alumni angkatan 2026. Kegiatan ini malih yaranan melalui Zoom meeting jam 3 sawah ku jam setengah 5 Yuni. Kin bagian dari kontribusi alumni, khususnya kin lulusan si malih melanjutkan pendidikan ku perguruan tinggi. Ketua IKA SMA Negeri 1 Takengan Muklis Gayu menyawahan pihaknya malih membantu munosah informasi seluas-luasnya mengenai peluang studi di luar negeri khususnya di Turki. RRI Takengan, Arora menyawahni kabar Serloni.
1: Pendengar, Muhammad Khairun, 22 tahun, warga Kampung Rimeraya, Kecamatan Pintu Rimegayo, Bener Meriah, binasa karena mengalami kecelakaan lalu lintas di Pematang Siantar, Sumatera Utara.
2: Muhammad Khairun, 22 tahun, warga Kampung Rimeraya, Kecamatan Pintu Rimegayo, Bener Meriah, binasa karena mengalami kecelakaan lalu lintas di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Khairun

0: Dun Sibenasai tanggal 28 Mei 2026, jenazah Hegir lepas langsung Imayula karena keluarga terkendala biaya perawatan rumah sakit si jumlahi sawah 77 juta. Kondisi ini mendapat perhatian dari anggota DPD RI asal Aceh, Haji Uma, serta sejumlah pihak pemerintah Kabupaten Bandar Meriape menanggung sebagian kul ari biaya rumah sakit. Mari bewene biaya administrasi iselesenen. Jenazah akhiri lepas diberangkatan ku kampung Rimeraya kini kuburan. Haji Uma pe menyawahan apresiasi kin bewene pihak sing membantu proses mumayulak jenazah. RRI Takengan, Erani Arora, menyawahni keber seluni.
1: Biak sudere nge kami sawahan ke Barcelona ari RRI Takengan, nantinan ke Barcelona selanjutnya jep lewen jam 1 ruhul, berijin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak sudere, benmari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takengan. Jangan lupa program ke Barcelona.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengar Pro 1 RRI Takengon, jumpa kembali ya untuk Pro Dangdut siang ini. Apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Dan pendengar, pilihan lagu-lagu dangdut yang kami akan hantarkan untuk siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat yang ingin bergabung, silahkan di nomor interaktif kami 0821658546 atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852708252.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mohon maaf pendengar, ada sedikit apa tadi ya? Kelamaan menyapa kembali ya untuk Pro Dangdut siang ini. Oke, buat yang mau ingin gabung di Pro Dangdut siang ini, silakan di nomor interaktif atau bisa melalui pesan SMS atau WhatsApp ya, Pro 1 RRI Takengon.

0: Baik, ada pendengar kita yang sudah masuk di ujung telepon. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Nur.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Aduh, sudah lupa ya.
0: Beneran.
1: Asyik.
0: Oh iya, dengan Kak Amoy. Udah lama soalnya Kak Amoy tak bersua.
1: Terkait.
0: Kak Amoy kemana aja?
1: Gak ada. Halo Kak.
0: Iya, siap Kak Amoy.
1: Kecil kali suaranya Kak E.
0: Kecil ya? Kalau gini?
1: Masih.
0: Masih kecil ya? Gini?
1: Masih.
0: Oh, masih kecil. Kayaknya udah besar kali nih Kak Amoy. Kalau dibesarin, mungkin gak tahu sih kenapa. Oke Kak Amoy, mau ya, ada informasi?
1: Caranya.
0: Iya mungkin. Ada informasi apa? Langsung aja Kak Amoy.
1: Ah, orang silahsirkan tetap baik-baik saja Kak Nur. Sejahtera, aman, sentosa. Mudah-mudahan di kampung Kak Nur pun begitu adanya masyarakatnya.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Di sini cerah loh Kak Nur.
0: Mm-mm.
1: Panas berdetak.
0: Sama Kak.
1: Sama Kak ya?
0: Sama.
1: Emang langitnya ada biru semua aja.
0: Oke.
1: Kak Nur.
0: Siap.
1: Saya mau minta lagu apa ya? Tadi udah dibuka sebelum semadi.
0: Mm-mm.
1: Anu aja. Lagu sendiri aja deh siang nih Kak Nur.
0: Kayak mana lagu sendiri?
1: Apa tuh? Malam ini, malam terakhir.
0: Oh, malam terakhir.
1: Dari Roma Irama.
0: Kenapa?
1: Dua boleh Kak Nur?
0: Sendiri. Hah?
1: Dua.
0: Satu.
1: Karena kawan-kawan kita belum masuk apa, gimana. Kita putarkan terus dua. Rindu satu dari Parit Arja Kak Nur.
0: Mm-mm.
1: Tuh rindu kan itu.
0: Iya.
1: Itu aja dua lagunya Kak Nur. Mudah-mudahan Kak Nur, salam buat Kak Nur. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas itu. Kayaknya kayak pala ya Kak Nur.
0: Iya lagi batuk.
1: Ya suaranya kayak selak itu.
0: Mm-mm.
1: Kecil suaranya Kak Nur, kenapa lagi?
0: Lagi batuk.
1: Pertama buat kakak saya di Wehilang, saya di Wehilang sana Kak Nur sedang ngutik-ngutik duit ya. Mm. Kak Ani dengarkan ini lagu nih, salam kungku kirim nih. Pengenan lagu itu nih bah. Lagi di Wehilang dia.
0: Mm-mm.
1: Dia ngutik duit dia, kopinya lagi banjir.
0: Mm-mm.
1: Dan untuk para pendengar-pendengar RRI Kak Nur dimanapun berada. Dan untuk penggemar-penggemarnya juga dimanapun berada. Dan dari apa tuh Kak Nur? Dari A sampai Z Kak Nur. Dan terakhir tak lupa pula buat kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke Kak Nur. Lanjut perjuangan Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Amoy di asir-asir atas. Ya, asir-asir orangnya baik-baik kata Kak Amoy. Baik, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon. Oke, di belakang Kak Amoy ada siapa? Masih kecil kah suara Nur? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kak Nur.
0: Bro Dangdut. Siang juga. Bro Dangdut.
2: Dangdut ada kecil Kak Nur.
0: Memang kecil kali ke suara Nur nih Kak Mak Selpi?
2: Enggak Kak, tadi kan suara Kak Amoynya yang dengung Kak. Dia berdengung suaranya tadi, tapi suara Kak Nur biasa aja.
0: Ah, berarti pengaruh radionya Kak Amoy tadi mungkin ya.
2: Kemungkinan Kak ya.
0: Oke deh, gimana kabar Akalakun?
2: Akalakun ini sakit Kak Uy.
0: Sakit hati, sakit kantong.
2: Sakit. Kok sakit hati enggak kan? Hatinya bahagia, cuman Kak efek apa sedang perpindahan cuaca dari hujan ke kemarau kayak batuk Kak Uy.
0: Berarti sama kita.
2: Demam Kak, batuk. Kemarin ku dengar Bang Fajri Kak kan. Ini pindah ke Makassar lagi.
0: Aduh. Berarti rata ini kayaknya ya.
2: Itulah Kak, ini Kak infonya kemarin Kak. Terang benderang cuacanya Kak, tapi sepi, orang udah pergi ke laut semua Kak kan.
0: Liburan ya.
2: Iya, liburan terakhir mungkin hari ini Kak lah, minggu.
0: Mas Selvi gak pergi?
2: Itu yang gak bisa Kak, woy, puyeng.
0: Gak sanggup.
2: Gak sanggup Kak. Habis Kak kan, lehernya nih ya Allah, kayak apa di situ sembunyi Kak, kan? Tepus
0: iya, mulai. Kayak minta di korek-korek gitu kan.
2: Iya Kak, kok batuk tuh Kak kan. Kak tidak batuknya mau kadang 5 menit gak mau berhenti.
0: Sampai anu kita muntah-muntah. Wah ini sampai mual-mual gitulah.
2: Tapi anu Kak, gak bisa begini banjir mau.
0: Merembes dia, merembes katanya.
2: Allah. Ya Allah Kak. Ya Allah, pokoknya begitu ya Kak ini. Ya Allah, orang udah sepi, kita harus diam di rumah Kak. Yang temannya cuma Pak Selvi. Yang lain cucu, anak udah kabur semua. Ada yang ke Birun, ada yang ke Semawi Kak kan. Ada yang ke Danau Lotawar katanya. Kita gak bisa Kak lah.
0: Asik di rumah ya.
2: Tapi ada RI yang nemanin Kak tuh.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah gak sepi kali Kak. Apalagi ke Amoy pertamanya tadi.
0: Langsung rame.
2: Kak Moy, jangan lagi lagu sendiri aja Kak. Yo, yang lain aja, berdua aja lagi. Jangan sendiri aja selalu Kak. Oi.
0: Cari kawan tanya.
2: Mak Selvi protes kok Kak Amoy lagunya sendiri aja. Kok Bang Joy selalu Cinta Sebelum Mandi. Kok Pak Gintik selalu Hujan Malam Minggu, gak mau tukar-tukar lagunya Kak kok. Ya Allah, tukar lagi Pak Gintik. Bang Joy, Kak Amoy jangan itu selalu eh. Lagunya Kak ya, Mak Selvi lagunya dari Latifkan aja Kak ya.
0: Latif kan?
2: Iya Kak. Dibasa-basa bibirnya aja Kak ya. Tapi dengarnya enak Kak, gak apa-apa tuh.
0: Gak apa-apa.
2: Enggak. Pokoknya kok lagu gak enak didengar Kak kan, cancel aja terus. Siapapun yang minta Kak kan. Ada lagu anu Kak, itu gak suka dengarnya Kak, kok orang request itu.
0: Apa itu?
2: Dari, entah dari Epita Mala Kak, Derunya Kumis Kak, itu gak usah diputar-putar tuh Kak Nur. Tapi kok itu Kak kan, kan dengar suara radio ini, dengar cuma gak ditonton Kak kan. Kadang-kadang kita serumah dengarnya, makanya lagunya bagus-bagus lah kawan, kok di request. Kak Nur ya.
0: Ya.
2: Salam buat Kak Nur, semoga sehat selalu. Kak Nur gak sakit kan?
0: Batuk juga.
2: Susah jawabnya Kak ya?
0: Susah jawabnya.
2: Tapi Kak Nur sering kali lah sakit Kak ya.
0: Ya Allah, iya ya.
2: Kalau udah tukar-tukar cuaca, aku dengar kakak udah udah batu Kak kan? Semoga kita janganlah sakit-sakit Kak ya.
0: Amin.
2: Sehat selalu. Dan untuk penyiar lainnya, Kak Ana, Kak Ayu, Dek Selvi, Dek Yati, Bang Fajri, Dek Budi, semoga sehat selalu semuanya Kak ya.
0: Amin ya Allah.
2: Dan untuk pendengar Kak Amoy, Kak Atifah, Bunda Hana, dan dari A sampai Z Kak ya. Bang Herman gak ketinggalan juga. Yang belum sempat tersenggol, dari A sampai Z aja Kak Bo.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mak Selpi, akal akun kita di Kalanare, yang katanya di sana tuh cerah pol. Ya, tapi sepi karena tetangga-tetangga pada ke danau, katanya pada jalan-jalan. Mak Selpi enggak bisa jalan-jalan karena kondisi kesehatan yang lagi kurang fit sama kita. Tapi Nur di RRI yang nemenin pendengar gitu ya. Ada RRI lah sampai malam nanti buat yang sakit yang gak bisa kemana-mana. Ingat nih buat besok juga, ini apa, hari ini jangan terlalu lelah, letih ya. Jangan diporsir kali liburannya. Besok harus sekolah, jangan sampai nambah liburnya, izinnya gitu. Oke deh buat pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Nur lah lanjut ya untuk pilihan lagu-lagu yang langsung nih akan hadir kembali untuk menemani kebersamaan kita. Sayang banget yang nelpon ya. Boleh deh satu penelpon lagi. Ada siapa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bro Dandu, Dandu adalah kita.
0: Kak Fatma.
3: Yoi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Fatma gimana?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Kak?
3: Cuacanya sangat panas.
0: Berapa derajat ya?
3: Ini kalau di timur ini bukan rumputnya aja yang kering. Rambut kita pun bisa kering nih.
0: Rambut memang udah kering, Kak. Berminyak kali ya.
3: Aduh, maaf lahir batin ya.
0: Sama-sama.
3: Lebaran nih.
0: Sama-sama untuk Kak Fatma juga. Kalau di sana lebarannya meriah, Kak ya?
3: Iya, alhamdulillah. Ini hari ini masih ada tuh orang main-main.
0: Oh gitu.
3: Masih banyak orang apa namanya, mau apa, mungkin mau jalan-jalan ya. Masih kalau, banyak yang mau dilihat mungkin. Kalau, masih padat tuh jalannya.
0: Kalau di Aceh Jaya tuh lebaran Idul Adha yang paling khas gitu mungkin di daerah kakak apa sih, Kak?
3: Apa?
0: Kalau lebaran Idul Adha gini gitu, apa yang paling khas gitu? Mungkin harus ini sedia
3: ya,
0: kecil ya suara Nur ya.
3: Iya.
0: Kalau halo, gini lumayan?
3: Ya, lumayan.
0: Oke, okay. Kalau lebaran Idul Adha gini, biasanya kalau di Aceh Jaya itu ada enggak sesuatu yang khas? Mungkin makanan khasnya pasti ada.
3: Kalau kami, kalau hari raya Idul Adha itu, kami lemang. Kalau di sini lemang enggak ketinggalan. Kalau hari raya Haji lah bisa dibilang ya. Lemang sama tape itu udah ciri khas makanan kami waktu lebaran Haji.
0: Tape itu ragi gitu kayaknya?
3: Iya, tape dari ragi kan buat pulut. Tape pulut.
0: Tape pulut, oke. Masakan lain, Kak?
3: Hah?
0: Masakan lain, makanan lain?
3: Makanan lain, timpan itu gak ketinggalan.
0: Oh, itu juga ya?
3: Ya, okay, timpan, dia. Lemang. Kalau zaman dulu ya, mungkin ketupat, gak pernah tinggal ketupat. Tapi sekarang ini ketupat apa, agak ini, karena daun kelapa susah dicari daripada tinggi-tinggi batangnya. Tadi gak dapat lagi air apa daun kelapanya. Makanya udah jarang orang buat ketupat.
0: Oke deh. Kalau di rumah Kak Fatma masih ada berarti lemang, ketup, apa timpan.
3: Enggak bikin.
0: Enggak bikin.
3: Kalau kena kita berdua di rumah, beli aja dua batang udah cukup.
0: Oh gitu.
3: Kan dijual juga kan orang-orang jual lemang tuh, kalau misalnya besok lebaran hari ini udah ada orang jual lemang.
0: Oh benar ya.
3: Pokoknya ya kalau kita buat sendiri ya hari ini juga, misalnya hari ini megang kan, hari ini udah masak lemang gitu. Kalau kami cuma berdua sama anak, paling beli, kalau paling kuat itu dibelinya 3 batang udah cukup, 15 ribu, cuma 45 ribu, 3 biji kan.
0: Oke deh, siap.
3: Enggak gitu Nur, kapan-kapan nanti kalau hari raya kesini lah makan lemang. Kalaupun nggak kita buat, nanti kita beli aja.
0: Senang kali kakak ini ya.
3: Iya. Kita merekrut lagu.
0: Boleh, lagu apa, Kak?
3: Dibilang Mak Selpi, jangan itu-itu aja. Kak, sepertinya nih Kak Amoy terakhir. malam terakhir bagi kita.
0: Oh, itu aja.
3: Enggak, kita minta lagu yang itu, Pesona Wanita ya, dari Santa Hoki ya.
0: Santa Hoki, Pesona Wanita.
3: Coba. Pesona Wanita.
0: Oke, siap kakak. Ada sepertinya.
3: Iya, jangan lupa diputar ya.
0: Insya
3: berdosa
0: Allah.
3: Kalau ingkar janji ya.
0: Ngantri ya, ngantri.
3: Iya, ngantri. Nomor 3, gak jauh-jauh.
0: Wah, kakak.
3: Semoga sehat, cepat sehat.
0: Amin.
3: Jangan, apa namanya, kalau bisa demamnya dijauhin aja ya. Diobatin maksudnya sakitnya, jangan dibiarkan penyakit merajalela di badan kita gitu. Jangan lupa minum obat, jaga kesehatan buat Nur ya. Salam-salam dari Aceh Selatan, Bang Herman, Bang Amir Mahmud, buat Mak Apipah. Mak Apipah, kalau aku naik kok nggak naik? Nah itu yang heran aku, kalau kau naik aku juga nggak tahu, nggak buka radio gimana sih? Kok selalu, apa namanya, selalu nggak satu jalan ya, nggak satu jalan sama Mak Apipah. Aduh, nggak satu, apa namanya itu, kalau kita bilang nggak selalu bertemu di udara, kadang-kadang awak naik dia enggak gitu. Hari ini kau naik ya, nanti kucumi kau. Iya, itu aja ya Nur.
0: Iya Kak Fatma.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga buat Kak Fatma di Aceh Jaya. Nur gak berani banyak ini ya, takutnya nanti batuknya nembak-nembak. Oke, Tia, terima kasih buat semua doanya. Sama-sama kita semua sehat selalu. Karena memang kalau udah musim peralihan seperti ini, benar dibilang Mas Selvi ya, Nur tuh memang kayaknya kalau daya tahan tubuh itu agak sedikit rendah mungkin ya dibandingkan teman-teman yang lain. Itu kalau teman-teman mungkin 2 kali setahun Nur bisa tiap bulan sakit ya. Ada ya Allah, nikmat juga itu Mak Selvi. Terima kasih baik Kak Fatma untuk doanya, sama-sama sehat selalu kita untuk semua pendengar Pro 1 RRI Takengon juga. Nur, langsung puterin lagu ya, nelfonnya nanti aja dulu. 1 jam ini asik nelfon aja kan gak lucu ya. Ada Roma Irama featuring Rita Sugiarto, Malam Terakhir. Latifkan di basah-basah bibir yang akan hadir selanjutnya menemani kebersamaan kita. Stay tune terus bersama kami. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Esensi Buku Produksi RRI Takengon bersama saya Nur Hasana. Buku Spirit of Life, 25 inspirasi dan motivasi penggugah jiwa. Buku Spirit of Life, 25 inspirasi dan motivasi penggugah jiwa karya Muhammad Syafi Brika Ramadan adalah kumpulan tulisan non-fiksi yang syarat inspirasi dan motivasi. Penulis yang juga merupakan founder cintabuku.com, sebuah proyek sosial untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia dengan menyediakan akses buku gratis, berhasil merangkai pesan-pesan bermakna dalam 25 bab yang sederhana namun mengena. Dengan tebal 172 halaman, buku ini menyajikan pengalaman dan renungan yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Subjudulnya 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa dengan jelas menunjukkan bahwa isi buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan memberikan panduan reflektif bagi pembaca untuk menilai kembali perjalanan hidup mereka. Salah satu keunggulan buku ini adalah gaya penulisannya yang mudah dipahami dan ringan, menjadikannya cocok untuk siapa saja, termasuk mereka yang jarang membaca. Meskipun buku ini relatif tipis, manfaat yang ditawarkan sangatlah mendalam. Setiap tulisan dalam buku ini dirancang untuk mengajak pembaca merenungkan pertanyaan-pertanyaan esensial. Sejauh mana langkah-langkah hidup kita selama ini membawa kebaikan? Apakah keputusan-keputusan yang diambil telah mencerminkan kebenaran dan kebijaksanaan? Ya, dalam setiap babnya, penulis menyuguhkan kisah, analogi atau pengalaman yang memotivasi pembaca untuk terus berkembang. Buku ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga memandu pembaca untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih optimis dan penuh rasa syukur. Pesan yang disampaikan penulis bersifat universal, menyentuh aspek spiritualitas, personal, hingga sosial, sehingga setiap pembaca dapat menemukan relevansi sesuai dengan kondisi hidupnya. Salah satu nilai penting yang diusung buku ini adalah ajakan untuk berani menghadapi tantangan hidup dan bangkit dari keterpurukan. Penulis menyampaikan bahwa perjalanan hidup dengan segala suka dan dukanya adalah sarana bagi kita untuk belajar dan memperbaiki diri. Bagi generasi muda yang seringkali dihadapkan kepada kebimbangan dan tekanan hidup, buku ini menjadi panduan yang sangat berarti untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan menemukan arah yang lebih baik. Sebagai karya yang berangkat dari kepedulian terhadap pembaca, Spirit of Life juga menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Melalui semangat berbagi seperti yang dilakukan penulis dalam proyek sosialnya, pembaca diajak untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain. Buku ini hadir sebagai pengingat bahwa kehidupan selalu menyimpan peluang untuk berubah dan memperbaiki diri, tidak peduli seberapa sulit jalan yang dilalui. Selalu ada cara untuk menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan membaca Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa, pembaca tidak hanya akan mendapatkan semangat baru, tetapi juga menemukan pijakan yang lebih kokoh dalam menjalani hari-hari ke depan. Karya ini menjadi bacaan yang layak untuk dimiliki, baik bagi mereka yang sedang mencari inspirasi maupun bagi yang ingin memperkaya wawasan tentang kehidupan. Dengan pesan-pesan universalnya, buku ini dapat menjadi teman yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga semangat hidup dan terus bergerak maju. Esensi buku produksi RRI Takengon. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14.01 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengon. Untuk Cek Fakta, pendengar, berkaitan dengan klarifikasi putu pocong maling kambing ini dibuat dengan AI. Ya, tersebar ya di media sosial, setidaknya teror begal memakai kostum pocong tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Beredar sebuah foto menampilkan sosok pocong begal mencuri seekor kambing. Foto itu beredar pada minggu terakhir Mei menyambut Idul Adha 1447 Hijriah atau beberapa hari kebelakang. Namun setelah diperiksa tim Cek Fakta, foto tersebut merupakan konten manipulatif. Dan pendengar Pro 1, narasi yang beredar, foto pocong maling kambing disebarkan oleh akun Facebook dengan narasi yang lagi viral gempar di Jawa Timur. Pocong jadi-jadian kepergok warga sedang menggondol seekor kambing menjelang Hari Raya Idul Adha. Tetap waspada lur dari segala jenis modus kejahatan. Penelusuran tim Cek Fakta menelusuri keaslian foto yang beredar menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence AI. Platform Truth Scan mendeteksinya sebagai AI generatif dengan probabilitas 67%. Sementara Saik Engine mendeteksinya sebagai konten AI dengan probabilitas mencapai 99%. Sejauh ini belum ada laporan mengenai pocong begal yang mencuri ternak warga. Belum ada kabar pencurian ternak oleh pocong begal, baik dalam bentuk pemberitaan, media massa maupun keterangan resmi pihak kepolisian. Ya, untuk kesimpulannya, foto pocong maling kambing merupakan konten manipulatif. Truth Scan dan Psych Enzyme mendeteksinya sebagai generatif AI. Belum ada laporan resmi mengenai pocong begal yang mencuri ternak warga. Demikian untuk Cek Fakta siang ini. Anda dapat ikuti terus ya untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Dan untuk Cek Fakta hadir setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar? Semoga masih semangat, masih bahagia, masih sehat. Oke deh, ada pendengar kita yang masuk juga lewat pesan WhatsApp. Ada siapa? Kak Rina dari Batu Lintang. Selamat siang juga kakak. Mau request lagu Rela dari Nyainka Kristi. Thank you kakak, sama-sama. Dan untuk yang nelpon, di ujung telepon ada siapa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut kita dangdut di mana-mana, mana.
1: Aduh, Bang Joy, kenapa Bang Joy kesambet?
2: Hah?
1: Kesambet.
2: Apanya kesambet?
1: Kesambet sama ini, cuaca panas.
2: Ini kasih angin, kencang kali angin, Mbak Nur.
1: Angin panas ya, Bang Joy ya?
2: Angin panas, ya ngeri, Mbak Nur, tenggorokan kering, kantong kering, dah semuanya kering, Mbak Nur.
1: Ya Allah.
2: Tapi di kantor tuh basah semua, Mbak Nur ya?
1: Basah, Bang. Apalagi kalau disiram.
2: Apalagi kalau disiram sama Bang Budi juga basah semua ya.
1: Oke deh,
2: Mbak. Macam lain-lain suaranya Mbak Nur kali ini.
1: Iya, suaranya lagi hemat.
2: Kurang sehat, Mbak Nur?
1: Sehat sih, cuman kurang.
2: Berarti kan sakit berarti, Mbak Nur.
1: Enggak sakit, cuman kurang.
2: Oh, kurang apa tuh?
1: Kurang basah.
2: Kurang bumbu ya?
1: Kedik, bahagia kali Bang Jo ini.
2: Berarti batuk Mbak Nur ya?
1: Iya Bang.
2: Minumlah air yang banyak, maksudnya air masak, jangan air mentah Mbak Nur.
1: Mm-mm.
2: Minum air yang mateng kan?
1: Iya.
2: Hangat-hangat gitu Mbak Nur.
1: Iya.
2: Jangan makan es, Mbak Nur, nanti tambah parah batuknya, Mbak Nur. Halo?
1: Siap.
2: Macam gak ada suaranya, Mbak Nur. Gimana jaringan nih, Mbak Nur?
1: Ini udah.
2: Oh, udah ada. Ini di Pondok Sayur ini banyak lagi awan-awan bertebaran. Mungkin gara-gara itu, Mbak Nur, ya.
1: Awan? Kayaknya biru langit nih, Bang.
2: Di sini biru, tapi banyak awan-awan ya, Mbak Nur.
1: Bang Joy,
2: oi.
1: Kemana?
2: Apanya?
1: Orangnya kok ngilang?
2: Ini bising kali suara kereta, saya kan di pinggir jalan lagi santai-santai sama teman-teman nih kan.
1: Mm-mm.
2: Lagi dengari perudang tuh, kesayangan, ngerti gak?
1: Iya.
2: Oh, saya pun coba, woi itu tadi teman-teman Pak Yahya masuk gara-gara anak-anaknya tadi kan. Oh iya, jaringannya susah, dia bilang, gini pun susah juga Mbak Nur. Masuk lagi Mak Selfie, susah jaringan dia bilang di kalan naref, ini tuh sama juga kan.
1: Akhirnya baru
2: mau
1: masuk.
2: Mau kita nong lagu di Mbak Nur kah?
1: Siap.
2: Nanti minta lagu nanti marah Mak Selfie lagi kah?
1: Iya, jangan lagu yang kemarin-kemarin, yang baru dong.
2: Oh, kemarin kan sabun mandi kan?
1: Iya.
2: Ngamuk nanti Mak Selfie tambah parah batuknya.
1: Kadang ya, sabun cuci lagi kan?
2: Sabun cuci, sabun ekonomi, sabun telepon, lah banyak sabun lah. Tapi kalau di Telanare banyak sabun Lotus tuh Mbak Nur.
1: Lotus
2: tau Mbak Nur?
1: Enggak.
2: Mbak Seti kalau banyak kirim sama Mbak Nur biar dia tahu untuk kok bahasa Jawanya tuh anu tuh Mbak Nur, lerak.
1: Lerak.
2: Ya untuk kain-kain batik tuh Mbak Nur.
1: Kayaknya tahu Lotus. Tapi kayaknya nggak tahu.
2: Itu untuk kain-kain batik yang mahal, maksudnya Mbak Nur kan itu sabunnya loh. Siap. Apa kimia aja tuh Mbak Nur, dia dari buah-buahan kayu tuh Mbak Nur.
1: Siap.
2: Tapi di kalan area banyak nampaknya tuh Mbak Nur di Mak Selfie tuh. Kalau ada COD ke RI Mak Selfie kasih sama Mbak Nur 1 kilo bah. Menong kita nong lagu Mbak Nur kah?
1: Boh, lagu apa itu?
2: Lagu dari tadi kan siapa tadi? Mak Selfie di basah-basah bibirnya kan.
1: Mm-mm.
2: Tapi saya dari Nega, dari Joni Iskandar. Mak Selvi tadi kan di basah-basah bibirnya. Saya lagunya dari Doni Iskandar, Mandi Kembang, biar basah semuanya kan.
1: Oke.
2: Ya, enggak bisa ketawa berarti Mbak Nur ya.
1: Takut.
2: Oh, betul, betul. Takut. Jangan ketawa Mbak Nur, nanti yang luka kemarin parah lagi kan. Iya, betul. Pelan-pelan ketawanya Mbak Nur, tahan-tahan Mbak Nur. Bawa ketanong salam-salami Mbak Nur kah? Salam-salami ke Mbak Nur, keluarga enggak ada selalu kah?
1: Amin.
2: Ya, ke Mbak Ayu, Mbak Nur, Nur Hayati, Mbak Selvi, Mbak Aurora, Mbak Mayani, Mbak Cadana. Semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Allah.
2: Tidak lupa pula untuk Bapak pemimpin kita, Bapak Imam Taufik ya. Halo?
1: Iya.
2: Untuk Bapak Imam Taufik, semoga sehat selalu. Ya, kena Bang Budi, Bang Hanan, ya. Bang Budi, Bang Fajri. Dan untuk semua pendengar setia RI Taksimon di mana saja berada yang lagi monitor Mbak Nur ya. Mm-mm. Semoga sehat selalu mereka Mbak Nur.
1: Amin, ya Allah.
2: Oke, lagunya tadi, ini balasan lagu saya dari Mak Selvi. Mak Selvi di basah-basah di bibirnya. Kalau saya, Mandi Kembang Mbak Nur, bah.
1: Bah,
2: ketabrikin. Assalamualaikum Mbak Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Joy di Ponsai. Apa ya, semangat selalu ya buat Bang Joy. Memang pendengar kita ini luar biasa semangat-semangat ya pendengar. Nur mau sapa lagi, di ujung sana ada siapa? Lewat pesan WhatsApp dulu ya. Ada Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum Kak, mau request lagu dari Evita Mala, Mutiara Hidupku. Salam untuk semua, untuk kakak selamat bertugas. Kalau pilek jangan lupa minum es obat. Cinta itu ibarat sepasang sendal jepit, kalau tidak putus ya diambil orang. Waduh, iya juga ya. Kadang. Oke, baik. Nur langsung hantarkan untuk beberapa lagu. Oh ya, penelpon ya. Hampir lupa udah Nur angkat. Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
0: Dengan Bayu di Simpang Balik.
1: Oke, Bang Bayu, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat-sehat, semoga Kak Nur juga sehat.
1: Amin, ya Allah. Simpang Balik gimana, Bang?
0: Ya.
1: Simpang Balik gimana kabarnya?
0: Kabarnya nih cerah berawan ini.
1: Ada informasi apa mungkin?
0: Informasi sudah lalu sih, pesantren yang terbakar itu. Sudah berlalu, sudah berapa hari yang
1: lalu. Oh iya, ya pesantren yang Simpang Balik itu ya. Benar-benar. Iya. Kalau sekarang kondisinya gimana, Bang?
0: Ya sekarang kayaknya udah mulai diapalah, bersih-bersih lah.
1: Bersih-bersih ya. Jauh dari rumah Bang Bayu?
0: Ya jauh lah.
1: Oke.
0: Ini Mbak Nur nampaknya tuh suaranya jelek kali ini, lagi gak enak badan atau gimana?
1: Iya suaranya jelek ya, Nur kayaknya mau cuti dulu lagi eh.
0: Di herbal ngapain, Mbak?
1: Hah?
0: Di herbal.
1: Apa itu maksudnya?
0: Di herbal, jeruk nipis pakai bawang merah, terus kasih gula, siram air panas, diminum airnya sedikit-sedikit gitu.
1: Itu airnya panas-panas diminum atau didinginin dulu?
0: Ya disiram air panas, setelah dingin hangat-hangat gitulah diminum satu sendok. Tapi jangan sering kali.
1: Apa tadi nih, jeruk nipis?
0: Jeruk nipis pakai bawang merah.
1: Bawang merah, ih bau bawang merah.
0: Pakai gula putih.
1: Gula putih.
0: Ya Mbak Nur kayak nggak kenal sama bumbu pula ini.
1: Ya Allah. Ya jeruk nipis, bawang merah, gula putih, pakai air panas.
0: Iya.
1: Airnya diperas atau jeruk nipisnya langsung kita rendam ala-ala lemon?
0: Direndam aja jeruk nipis, direndam pakai
1: sama
0: air panas.
1: Kulit-kulitnya gitu?
0: Sama kulit-kulitnya.
1: Oh, dirajang-rajang?
0: Iya.
1: Oke, Nur coba. Bawang merahnya juga dirajang-rajang.
0: Ya, si. Request aja nih Mbak.
1: Lagu apa?
0: Lagunya ini orang biasa aja dari apa nih, dari John Anggara.
1: Orang biasa Zul Anggara. Oke, siap ya. Ketemu.
0: Dan salamnya buat semua kru RRI yang tugas maupun yang enggak tugas, dan teman-teman semua pecinta RRI, moga sehat selalu juga. Udah gitu aja Mbak. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Baik, terima kasih buatnya Bang Bayu ya di Simpang Balik. Jelek banget ya memang suara Nur ya. Jadinya kayak ngebas gitu ya. Nur langsung hantarkan lagu aja deh lagi. Ada Rela dari Inka Kristi versi dangdut dari Dangdut CV gitu ya, lebih kurang. Selamat siang dan stay tune terus bersama kami. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih dengan pilihan lagu dangdut kesayangan pendengar. Ada pesan WhatsApp juga beberapa yang sudah masuk kembali. Ada Farhan di Gaya Lewis. Assalamualaikum Mbak Nur, waalaikumsalam. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Mau request lagu Memori Daun Pisang, lagu Melayu cover buat Mbak Nur dan seluruh kru RRI Takengon. Semoga sehat selalu, amin. Buat pendengar dan penggemar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun berada, selamat menikmati liburan akhir pekan, berizin, sama-sama. Oke, terus Geraran nih sabun putus nih Bang Joy. Lagu ingat gira ingat nih sabun. Dulu ke adalah karena tuh. Oke. Oh, tip mak selfie ada juga buat batuknya Kak Nur. Mutik asam kuyun dirajang tipis, lalu diremas, taruh air hangat kuku lalu disaring, tambah kecap manis plus madu sesendok teh. Siap diminum 3 kali sehari, berkurang gatal tenggorokannya. Hindari minuman beres dulu Kak Nurga, yang sakit menasehatin yang sakit ya Kak Nur. Gak apa-apa, namanya juga saling nasehat-menasehati. Sabun lutus maksudnya Kak Nur, sejenis buah langsat besarnya Kak Nur. Kalau digosok ke kain emang berbusa. Oh gitu, gak nyambung Nur. Siap, makasih buat Mak Selfie ya. Ada Kak Yana di Towa. Assalamualaikum Kak Nur, waalaikumsalam. Selamat siang, siang juga dangdut adalah kita. Kak minta lagu ya dari Muhtar Kelana aja, kado pernikahan. Kak, obat batuknya boleh dicoba. Dan buat Mak Selfie juga, daun kayu Aceh diremas sama air hangat kuku. Apalagi daun kayu Aceh ini, kemudian airnya diminum. Saya kalau batuk gak pernah beli obat Kak Nur. Bukan gak bisa beli, tapi gak mempan Kak Nur. Salam untuk kakak aja, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya benar ya. Jadi Nur tadi dikasih obat itu bukan obat batuk biasa, malah lebih ke obat batuk alergi gitu. Gak tahu sih mungkin, tapi enak langsung tadi. Kalau gak tadi tuh kayak ngomong aja gak bisa gitu ya. Jadi memang kalau buka mulut dikit gitu ya langsung batuk-batuk sampai harus ke kamar mandi gitu karena mual sekalian. Sama lambung juga mungkin ya. Oke deh, siap, terima kasih untuk pendengar setia kita yang luar biasa care-nya untuk Nur dan untuk semua juga gitu ya. Oke, baik Nur langsung hantarkan untuk lagu-lagu pilihan pendengar siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dut adalah kita. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita sudahi aja langsung ya untuk Pro Dangdut siang ini dengan beberapa lagu yang siap hadir menemani kebersamaan kita. Dan Nur gak angkat telepon lagi sepertinya. Ya mohon maaf untuk pendengar-pendengar Pro 1 RRI Takengon. Intinya semoga semuanya sehat, semangat, bahagia, dan selalu jadi pendengar setia Pro 1 RRI Takengon.

0: Pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Mendengar pengguna jalan nasional Blang Kejeren Kuta Cane yang melintasi kawasan Tangsaran, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, diminta mengatur jadwal perjalanan guna menghindari antrian kendaraan. Seiring pelaksanaan proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya, sistem buka tutup arus lalu lintas di ruas jalan nasional tersebut mulai diberlakukan sejak Minggu 31 Mei 2026 hari ini. Kapolsek Putri Betung, Ibda Nofrizal mengatakan penutupan jalan dilakukan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Arus lalu lintas kemudian dibuka kembali mulai pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya penutupan kembali diberlakukan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai 16 waktu Indonesia Barat untuk mendukung kelancaran proses pengerjaan konstruksi jalan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Marco Bianca, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengarin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Talking On, satu pilihan lagu telah hadir menemani kebersamaan kita untuk sore ini ya, di edisi Minggu 31 Mei 2026. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Ragam musik dan informasi dari laman kbrnrri.co.id akan hadir menemani kebersamaan kita untuk saat ini hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, satu pilihan lagu kembali akan terus hadir menemani kebersamaan kita.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Ya mendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu telah menemani kebersamaan kita untuk saat ini ya. Dan pendengar, kami sampaikan informasi dari laman kbrnrri.co.id untuk sore ini. Menteri Pariwisata atau Menpar Widianti Putri Wardana mendorong pemerataan investasi pariwisata ke berbagai daerah di Indonesia. Langkah itu dilakukan agar manfaat ekonomi sektor pariwisata tidak hanya terpusat di Bali. Widianti mengatakan Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari jumlah tersebut, hampir 7 juta kunjungan terkonsentrasi di Bali. Menurutnya, tingginya konsentrasi investasi di kawasan Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud menunjukkan perlunya pemerataan investasi. Pemerintah ingin manfaat ekonomi pariwisata dirasakan lebih luas oleh daerah lain. Sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas dan destinasi regeneratif lainnya. Program tersebut diharapkan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman kbrnrri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Sore Bergerak Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu telah hadir menemani kebersamaan kita untuk saat ini. Dan untuk selanjutnya masih dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang terus menemani kebersamaan kita. Pendengar, informasi lain dari laman kbrn.rri.co.id untuk saat ini berkaitan dengan ya, pendengar, revitalisasi sekolah terdampak bencana, Kemendikdasmen gelontorkan 2 triliun rupiah. Pendengar, dari laman KBRN diberitakan untuk, sorry ini ya, berkaitan dengan Kemendikdasmen merevitalisasi sekolah terdampak bencana senilai 2 triliun rupiah. Pendengar, informasi ini dapat langsung Anda baca secara lengkap di laman kbrn.rri.co.id. Baik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mempercepat pemulihan layanan pendidikan pasca bencana di 3 provinsi. Revitalisasi sekolah menjadi fokus utama menjelang tahun ajaran baru. Sebanyak 4.922 satuan pendidikan terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kondisi itu mempengaruhi pembelajaran 707.161 peserta didik dan 59.620 tenaga pendidik. Data per 25 Mei 2026 menunjukkan 3.101 sekolah telah menandatangani perjanjian revitalisasi. Nilai bantuan yang disiapkan mencapai 2,9 triliun rupiah. Sebanyak 3.033 sekolah telah menerima penyaluran tahap pertama, total dana yang telah disalurkan mencapai 2 triliun rupiah. Mayoritas revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah, sebanyak 267 sekolah rusak berat dikerjakan bersama TNI AD. Proses pembangunan terus berjalan di berbagai daerah terdampak, sebanyak 311 sekolah ditargetkan selesai sebelum Juli 2026. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN, pendengar, rri.co.id.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya, mendengar kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon.
1: Wajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum ibadah sholat asar bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar selanjutnya menemani kebersamaan kita masih rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang terus hadir hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takion, saat lagi tepat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, kita ikuti untuk program Bedah Tim. Dan nanti kita akan sampaikan ya, berapa tim yang akan kita bedah untuk sore ini.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Tahya untuk sore ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di program Bedah Tim Pesta Bola. Kita akan bedah untuk 3 tim sekaligus sore ini ya. Ada tim Spanyol, kemudian Jepang, dan juga tim Jerman.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
0: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
0: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
0: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.

0: sekedar angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000 dan dunia sedang menunggu.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk ulasan beberapa tim ya yang kami sampaikan dalam program Bedah Tim. Pendengar, selanjutnya rangkaian pilihan lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.
2: FYI for yay info.
3: Oh wagapat. Ya. Oh yes.
4: Semangat banget sih main drumnya.
5: Hey. Asiknya tuh main drumnya gue.
4: Hebat. Lancar banget. Travelnya
5: iya.
4: ngeri
5: ya,
4: iya.
5: Keren kan,
4: keren,
5: woi banget,
4: singkopnya mantap.
5: Siapa dulu,
4: siapa
5: pemain drum?
4: apa tahu nggak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
5: Masa?
4: Begini ceritanya.
5: Oh,
4: manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
5: Oh begitu.
4: Iya. Ayo main drum lagi.
5: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
4: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
5: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan, dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh, sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Tekkon saat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama RRI Banda Aceh mengikuti Lintas 17.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kegiatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
5: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
6: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arif Kibatral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara optimal. Informasi lainnya, pembangunan jembatan Aramco Dusun Uning Glime Kampung Wih Pesam terus dikebut oleh TNI dan masyarakat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Ribaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara optimal. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh dapat terlayani dengan baik termasuk dalam aspek kesehatan. Adapun di antara fokus perhatian adalah ketersediaan sumber daya manusia SDM, obat-obatan maupun fasilitas kesehatan seperti di Puskesmas Pulau Aceh yang berlokasi di Lampuyang Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris turut melakukan kunjungan kerja langsung ke Puskesmas Pulau Aceh untuk memastikan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan terluar berjalan optimal. Berdasar evaluasi, perlu adanya penambahan fasilitas termasuk ketersediaan air bersih.
2: Juga aula rawa inap setelahnya. Jadi itu mungkin perlu diperhatikan dan juga mungkin kita akan bicarakan nanti dalam perubahan atau dalam tahun anggaran 2027 nantinya. Ini perlu penanganan serius. Di sini juga air yang susah. Ini perlu, tadi Bapak Kepala PU juga sudah menyaksikan, nanti mungkin bisa diusulkan Pak ya, untuk sumur bor atau bagaimana ya.
1: Bupati turut menegaskan agar pelayanan kesehatan masyarakat pulau terluar

0: benar-benar maksimal dan tidak ada tenaga kesehatan yang lalai dalam melaksanakan tugas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, masyarakat diimbau bijak konsumsi daging kurban dan rutin berolahraga agar terhindar kolesterol tinggi. Selengkapnya dilaporkan oleh Anita Diana.
2: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah identik dengan konsumsi daging kurban di tengah masyarakat. Namun masyarakat diimbau lebih bijak dalam mengkonsumsi daging segar, tetap sehat dan terhindar dari risiko penyakit seperti kolesterol tinggi maupun tekanan darah tinggi. Kepala UPTD Puskesmas Menggedong Dr. Amrullah mengatakan konsumsi daging sapi, kerbau maupun kambing saat Idul Adha memang menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Daging kurban sendiri mengandung protein tinggi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Menurut Dr. Amrullah, konsumsi daging sebaiknya diimbangi dengan pola hidup sehat dan olahraga rutin. Ia menyarankan masyarakat berolahraga minimal 30 menit setiap hari agar lemak dalam tubuh dapat terbakar dengan baik.
3: Lebaran Idul Adha ini sangat identik ya dengan konsumsi daging kurban ya, terutama sapi, lembu ya, kerbau atau daging kambing ya. Protein itu penting sekali buat sebenarnya buat kesehatan, sangat penting ya untuk pembentukan imunitas, kemudian juga massa otot ya. Tetapi bila berlebihan dia biasanya meningkatkan kolesterol kita di dalam tubuh, sehingga harus diimbangi dengan olahraga.
2: Selain olahraga kardio seperti jalan kaki dan aerobik, masyarakat juga dihimbau melakukan olahraga beban untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Ia juga mengingatkan masyarakat khususnya penderita hipertensi dan kolesterol tinggi agar memperhatikan cara pengolahan daging kurban. Penggunaan santan kental, minyak berlebihan seperti makanan yang terlalu asin dinilai dapat memicu peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol.
3: Pengolahan daging ini kan banyak menggunakan minyak dan santan. Itu yang kita harus perhatikan, apalagi santan kental, ya kan? Ataupun nanti dagingnya dipanasin berkali-kali. Itu yang jadi perhatian kita.
2: Bagi masyarakat yang telah memiliki riwayat kolesterol tinggi maupun komplikasi penyakit tertentu, Dr. Amrullah mengingatkan pentingnya tetap mengkonsumsi obat secara rutin sesuai anjuran dokter. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan tetap menikmati hidangan Idul Adha dengan sehat, seimbang, dan tetap menjaga kondisi tubuh selama hari raya. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Dengar, pasca lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, KMP Aceh Hebat 1 kembali melayani konektivitas transportasi jalur laut Pulau Simelu dalam antarkan penumpang dan sembako ke daratan Aceh. Berikut laporan Arif Rizalul.
4: Aktivitas pelayaran penyeberangan pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai kembali normal. Kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 yang berangkat dari Simelu pada Kamis 28 Mei 2026 pukul 17.40 WIB tiba di Pelabuhan Calang Kabupaten Aceh Jaya pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Salah seorang penumpang kapal, Gusman Riyadi, mengatakan sebagian besar penumpang merupakan mahasiswa dan pekerja yang kembali untuk beraktivitas setelah libur Lebaran Idul Adha. Selain itu juga dalam mengangkut penumpang, KMP Aceh Hebat 1 juga membawa sejumlah truk bermuatan sembako untuk kebutuhan distribusi barang ke daratan Aceh. Tidak hanya itu juga, terdapat pula unit mobil ambulan dari Rumah Sakit Simelu yang menuju Rumah Sakit Banda Aceh untuk keperluan pelayanan kesehatan. Aktivitas pelayaran pasca lebaran terlihat berjalan lancar dengan cuaca yang relatif bersahabat selama perjalanan laut dari Simelu menuju Pelabuhan Calang. Keberadaan KMP Aceh Hebat 1 sangat membantu mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antara Simelu dan wilayah daratan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Terdengar pembangunan jembatan Aramco Dusun Uning Glima, Kampung Wih Pesam terus dikebut oleh TNI dan masyarakat. Berikut laporan Bambang Syaputra.
5: Semangat gotong royong antara TNI dan Koramil 02 Wih Pesam dan masyarakat terus terlihat dalam proses pembangunan jembatan Aramco di Dusun Uning Glima, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Benar Meriah. Dan Ramil 02 Wih Pesam, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, hingga saat ini pengerjaan jembatan terus dikebut guna mempercepat penyelesaian akses penghubung dua dusun yang ada di Kampung Wih Pesam yang sebelumnya sempat terputus diterjang banjir bandang. Jembatan Aramco merupakan akses utama yang menghubungkan antar dua dusun yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dikatakan Dan Ramil, proses pengerjaan saat ini mulai dari pengangkutan material, penyiapan pondasi hingga proses pemasangan konstruksi jembatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kebersamaan dengan masyarakat setempat. Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga setempat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melaboh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, usaha kuliner Pecel Lele Kimi di Kota Sabang mencatat omset hingga 3 juta rupiah per hari. Cita rasa khas Jawa yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dan wisatawan. Berikut laporan Diah Novritaria.
7: Usaha kuliner Pecel Lele di Kota Sabang mulai menarik perhatian warga dan wisatawan karena menghadirkan cita rasa khas Jawa yang sudah lama tidak ditemukan di kota ini. Salah satu usaha yang ramai dikunjungi yakni Pecel Lele Kimi yang berada di Jalan Malahayati Gampung, Kota Bawa Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang bahkan mampu meraih omset kotor hingga 3 juta rupiah per hari saat ramai pelanggan. Pemilik usaha Pecel Lele Kimi, Feni Amalia, mengatakan usaha tersebut mulai dibuka pada akhir November 2025 bersama rekannya, Salvira, yang menjadi koki andalan di tempat usaha tersebut. Ia menyebut ide membuka usaha pecel lele muncul karena makanan tersebut sudah lama tidak tersedia di Sabang.
8: Rencana kan memang ada niat membuka usaha, terus mikir-mikir apa nih yang cocok di Sabang yang udah lama nggak ada. Itulah teringat saya, pecel lele udah lama nggak ada. Di situ saya niat udahlah buka, ajak kawan kan, kerja sama. Dia yang masak, semua dari chef kami, dari rekan kerja kami.
7: Feni menjelaskan, menu yang dijual terdiri dari ayam dan lele dengan harga mulai Rp18.000 hingga Rp22.000 tergantung ukuran dan jenis nasi yang dipilih pembeli. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, lele didatangkan dari Banda Aceh setiap 3 hari sekali karena stok di Sabang masih terbatas. Sementara itu, salah seorang warga Sabang, Hari Susetia, mengaku sering datang ke Pecel Lele Kimi karena rasa makanan yang dinilai mirip dengan pecel lele di Pulau Jawa. Menurutnya, sambal dan nasi uduk yang disajikan menjadi daya tarik utama bagi pelanggan.
9: Rasanya ya luar biasa lah, karena memang kan mengobati kerinduan saya untuk bisa makan pecel lele yang rasa di Jawa. Salah satunya yang pecel lele Kimi ini yang mendekati. Sambalnya nampol, mantap, nasi uduknya enak, kemudian ya suasananya juga enak sih. Kalau harga masih worth it lah, masih layak lah. Dengan harga biasanya sekitar 25 sampai 27 ya. 27.000 itu masih masuk lah.
7: Usaha kuliner malam seperti pecel lele dinilai ikut menambah pilihan tempat makan bagi masyarakat maupun wisatawan di Kota Sabang. Kehadiran usaha tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pelaku UMKM kuliner lokal. Diah Novritaria melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir hari ini kami hadirkan dari Bumi Syah Abdul Rauf Asingkili. Lokasi wisata di Aceh Singkil dipadati wisatawan lokal maupun luar saat libur panjang Idul Adha. Berikut laporan Salihin Barus.
10: Memasuki hari kedua libur lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, kawasan wisata pemandian Kolam Saka Waterpark dipadati pengunjung Kamis 28 Mei 2026. Sejak pagi hingga petang, kendaraan pengunjung, baik roda 4 maupun roda 2, terlihat terus memadati area parkir Saka Water Park yang terletak di Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, di mana masyarakat di sana berlibur bersama keluarga sambil menikmati makan yang tersedia di Kafe Kapten Mulia, sekaligus berenang di dalam kolam yang tersedia. Salah seorang pengunjung Saka Water Park dari Kota Sebelu Salam Aceh, Junaidi Berutu, mengaku sengaja datang lebih pagi bersama keluarga agar air kolam terasa dingin serta bisa lebih lama menikmati seluruh wahana tanpa harus berdesak-desakan. Menurut Junaidi, tempat Saka Water Park sangat cocok untuk tempat liburan bersama keluarga, terutama saat libur Lebaran Idul Adha tahun ini. Kemudian, ia menambahkan Saka Water Park masih menjadi salah satu pilihan favorit untuk liburan keluarga karena memiliki suasana yang nyaman dan fasilitas kolam tergolong cukup lengkap. Hasil pantauan, anak-anak dan remaja tampak antusias menikmati berbagai wahana permainan, khususnya permainan air bersama dengan keluarga di Saka Water Park tersebut. Sekedar informasi, untuk menikmati suasana permainan, khususnya permainan air di Saka Water Park ini, setiap pengunjung hanya dibebankan biaya masuk sebesar Rp5.000 jika datang pada hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, pengunjung dibebankan biaya masuk sebesar Rp10.000, sementara khusus hari-hari besar, pengunjung cukup mengeluarkan biaya masuk sebesar Rp15.000. Diam dulu, demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama Lintas 17. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu Dataran Tinggi Tanah Gayo menemani kebersamaan kita.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morong-morong, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

RRI Takengon, ada Mas Selvi request lagu sore ini Sa'dia, judulnya Jarak. Salam untuk penggemar dan pendengar RRI dimanapun berada. Baik, pendengar, ya untuk sore ini ya kami sampaikan informasi juga menemani kebersamaan kita. Ya pendengar, dari laman KBRN diberitakan untuk sore ini PT Pertamina Patra Niaga terus memantau perkembangan konsumsi bahan bakar minyak BBM di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga, meski terjadi peningkatan kebutuhan akibat mobilitas masyarakat dari berbagai daerah. Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga, Misbah, mengatakan dinamika konsumsi BBM di lapangan sangat dipengaruhi oleh pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi antar wilayah. Dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh, Misbah menjelaskan Banda Aceh menjadi tujuan masyarakat dari sejumlah daerah penyangga seperti Kabupaten Pidi, Aceh Besar hingga Aceh Jaya untuk bekerja maupun beraktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut turut berdampak pada peningkatan kebutuhan BBM di ibu kota provinsi. Untuk informasi lengkap, pendengar dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FYI for Yay Info. Ya, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya, bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue, lapar banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay. FYI, for Yay Info.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takion mudah-mudahan terhibur ya untuk requestan lagu dari Mak Vita dan juga Mak Selvi. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk sore ini ya dengan satu pilihan lagu penutup. Nanti kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Hah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: hati-hati. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takingon di Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Beredar video yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo membolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia asal tepat sasaran di media sosial, pendengar. Berdasarkan penelusuran dari Tirto.id bahwa video yang mengklaim Presiden membolehkan Israel melakukan uji coba rudal ke Indonesia adalah bersifat salah dan menyesatkan. Foto yang beredar diambil dari video asli pidato Presiden dalam rapat paripurna

temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tahkiun, rangkaian pilihan lagu-lagu Islami terus menemani kebersamaan kita hingga nanti kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Tahkiun untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan kumandang azan maghrib untuk kuliah Tahkiun dan sekitarnya. Selamat petang ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

qaswata fi qalbi hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur raha. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak.

0: Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
3: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama.

0: yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
1: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
0: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati hari Waisak di Candi Suciwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa, supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Suciwan, Prambanan, Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut, agar Indonesia tetap damai dan aman.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama, nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
0: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Suciwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Suciwan berjarak kurang lebih 2 km, serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
6: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
5: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
7: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
8: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
7: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
8: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
9: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
8: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
10: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
11: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
10: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDMP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita, terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
12: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
11: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
13: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
15: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
16: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, JKG 27. Jadi Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
15: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, Sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama, dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Minggu 31 Mei 2026. Dan pendengar saat ini kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Selvi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan rangkaian program yang hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan, mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."

0: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
1: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
0: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
1: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
0: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
1: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
0: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
1: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
0: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
1: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
0: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
1: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
0: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
1: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
0: Kamu akan memanggil malaikatmu

Ya, pendengar Prosa TRR Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan komandang azan Isya untuk kelah Takengon sekitarnya. Mari sejenak menghentikan kesibukan, memenuhi panggilannya, dan menjadikan malam ini sebagai momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Tetaplah bersama kami, lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA Aceh Tengah, Ismuddin Renggali, menegaskan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Aceh wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan menyusul dugaan sejumlah ketidakpatuhan yang dilakukan PT Jaya Media Internusa atau JMI. Perusahaan pengolahan getah pinus yang beroperasi di Aceh Tengah sejak 2021. Menurut Ismuddin, perusahaan yang telah beroperasi selama beberapa tahun dan memanfaatkan sumber daya alam daerah seharusnya memenuhi seluruh kewajiban hukum, lingkungan, dan sosial yang telah diatur pemerintah. Ia menyebutkan pemerintah Aceh telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan pengelola getah pinus tersebut. Demikian lintas informasi Pro 1 Talking One pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, program mini drama persembahan dari RRI Denpasar dengan judul Semut Pun Diinjak Akan Menggigit akan hadir dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi edisi Minggu 31 Mei 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri. Terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar.
3: Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
4: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut, jadi penasaran aku. Dal.
5: Ya Tuan Muda, kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
4: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
5: Oh, itu. Gak ada apa Tuan, hanyalah jualan sayur biasa.
4: Jualan sayur, yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain, aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda, maaf Tuan, saya permisi.
6: Saya permisi Tuan, yuk kita pergi.
3: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
4: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka?
0: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
4: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf Tuan, bukan begitu maksud saya.
4: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun Tuan. Ini kan tempat umum.
4: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf Tuan, ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli Tuan.
4: Lancang sekali kau. Lihat ini.
0: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku Tuan? Kau telah menghancurkannya.
4: Apa? Kau pincang? Kacian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
0: Apa salahku Tuhan? Apa? Kenapa kau tega?
4: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
1: Tidak Tuhan. Ayo kita pergi yuk.
4: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
3: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi dia marah, sisi lain Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
4: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
3: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
7: Hai, pincang.
0: Lastri, nama saya Tuan.
4: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
0: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
4: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
0: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
4: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
0: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
4: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal!
5: Ya, Tuan Muda.
4: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
5: Baik, Tuan Muda.
0: Nih! Tidak! Tolong! Jangan sakiti aku. Kalian bawa kemana aku? Tolong!
4: Dah, pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
0: Binatangku, biadaku, kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
4: Dal, yuk kita pergi.
5: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi, Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
4: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah. Karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
5: Gak usah, Tuan. Gak usah.
4: Terimalah. Jangan sungkan. Ya!
5: Surya. Terkutuk kok.
3: Men Lastri sangat terpukul. Sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
8: Begitulah, Tuan. Kedatangan ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
9: Hai, Surya, sini kau.
4: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
9: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
4: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
9: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
4: Tapi dia pincang, Pak.
9: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
0: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
9: Aku mohon, menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
0: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
3: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat, selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah, semua orang-orang dekatnya menjauh, semua orang berbalik menghujatnya, memakinya, bahkan sekarang dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman,

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar, sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang, tak terurus.
1: Lastri. Lastri. Aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri, Lastri, maafkan aku.
2: Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan program mini drama persembahan dari RRI Denpasar dengan judul Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Dan semoga dapat kita ambil hikmahnya dan pelajarannya, bisa kita menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, pendengar, selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Komunitas hingga nanti tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan juga akan kami hadirkan hiburan-hiburan berupa lagu di malam hari ini, pendengar, edisi Minggu 31 Mei 2026. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

93 MHz mendengar, selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Komunitas di malam hari ini, mendengar hingga nanti tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah tadi ada beberapa lagu untuk mengawali kebersamaan kita untuk rangkaian program Ruang Komunitas, akan Selvi hadirkan sebuah informasi untuk para pendengar. Aktivitas Gunung Wurni Telong di Kabupaten Bandar Meriah Aceh masih berada pada level 2 atau waspada berdasarkan laporan pengamatan periode 30 Mei 2026. Data pos pengamatan Gunung Api Wurni Telong mencatat gunung setinggi 2.623 meter di atas permukaan laut itu terlihat jelas dengan kondisi cuaca cerah hingga berawan. Asap kawah tidak teramati selama periode pengamatan. Secara kegempaan, petugas merekam 5 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 21 hingga 40 mm, durasi 5 hingga 10 detik, serta selisih waktu gelombang SP antara 1 hingga 1,5 detik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau VVMBG mengimbau masyarakat, pengunjung, dan pendaki untuk tidak mendekati kawasan kawah Wurni Telong dalam radius 3 km. Warga juga diminta tidak berada di area fumarola dan solfatara, terutama saat cuaca mendung atau hujan. Demikian pendengar, informasi yang baru saja kami antarkan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selagi mengudara, tetap mengudara.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setengah tahun pasca bencana hidrometeorologi masih memutus akses Jalan Nasional Takengon Bidon. Di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Masyarakat turun bersama membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan tersebut dan satu unit ekskavator disewa warga yang mulai beroperasi mulai Selasa lalu. Masyarakat menilai pemerintah lamban menangani jalur vital yang menjadi penghubung wilayah dataran tinggi Tanogayo dengan kawasan pesisir. Selama ini arus lalu lintas dialihkan melewati jalur alternatif Simpang Lancang Wehpora. Mantan Mukim Pinturi Megayo Syahrial mengatakan jalur ini harus segera diperbaiki mengingat jalan alternatif kondisinya cukup sempit sehingga sering terjadi antrian kendaraan hingga berjam-jam. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas maksud kami, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk 1 jam ke depan akan saya temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda, edisi Minggu 31 Mei 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih,

0: banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
0: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
0: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

93 MHz Sarap Itomani, ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda edisi Minggu 31 Mei 2026. Dan akan Sarap Itomani dengan lagu-lagu kesayangan para pendengar di malam hari ini hingga nanti tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takingon, kan informasi dan inspirasi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite tuan rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schillesman.
2: We are excited to roll out plans.
1: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan. Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
3: We're all coming together.
1: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

0: Mampu 3 MHz pendengar masih siap ditemani untuk rangkaian program Ruang Rindu di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir ruang dengar Anda. Dan bagi para pendengar yang mau bergabung, saya tunggu kebersamaannya di 0821-658-5476 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-70-82-5272. Dan kita sapa dulu penelpon di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Telepon saya Mbak Serti.
0: Bang Joy.
1: Iya betul 100.
0: Lagu sing ngemutunuh lo ga?
1: Halo, ni tengah kono-kono minum kopi sambil merokok, kiraan gua. Kira mangan kekerus ni peye.
0: Sesira mengi lagu-lagu lawas ga?
1: Betul peye tepe, taring kacang yang mio gua.
0: Oke, kalau ini anak kita putar nih Bang Joy.
1: Nong lagu hari Mayang Sari di kita loh.
0: Mayang Sari judulnya?
1: Mayang Sari judulnya Tiada Lagi.
0: Tiada Lagi kah?
1: Versi koperannya, koper musik blues ya bos. Koper blues lah musik dia.
0: Koper blues.
1: Aku internet melodia semangat badai masuk juga.
0: Oke, siap.
1: Tiga putaran dong.
0: Salam-salam nih bang.
1: Salam-salam utama pengutama akin Mbak Selfie sekeluarga. Semoga saya selalu di udara berkah.
0: Amin.
1: Di udara kayak di rumah.
0: Keron yo.
1: Oh betul 100 sampai juga. Ini kin penyiar te dari sederhana saya sarang karena waktu kita tanggung nih dah. Untuk semua penyiar, reporter, dan untuk semua pendengar di mana saja berada yang lagi monitor radio kesayangan ini, kah? Tidak lupa pula untuk Bapak pimpinan kita, Bapak Imam Taufik ya. Semoga saya selalu dia kita kemon Mbak Silvi.
0: Amin.
1: Lagu Narima yang tari judul Tiada Lagi cover blues ya, Pak.
0: Oke, siap, Bang.
1: Bapak Ketua Brigit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Bang Joy dari seputaran Ponsai sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang lagunya Mayang Sari Tiada Lagi cover blues cover ya atau cover blues. Dan akan selfie siapkan sesaat lagi akan selfie putarkan ya. Dan masih selfie siapa penelpon berikutnya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah selfie ya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bang Bayu semua balik.
0: Bang Bayu, apa kabar malam hari ini?
2: Kabarnya baik-baik. Kenyangan makan.
0: Gimana bang?
2: Kurban nih sama kayak Bang Joy tadi itu soalnya emak.
0: Oke siap.
2: Ada kuning kuku kita mulu Bang Joy ikatin terima suai.
0: Oke bang, malam hari ini kita ada ruang rindu nih. Kira-kira memputarin lagu apa nih bang?
2: Lagunya Jalan Terbaik dari Panci Pondang.
0: Jalan terbaik darinya?
2: Panci Pondang.
0: Oke siap, salam-salamnya bang.
2: Salamnya buat Mbak Telpejo, moga sehat-sehat selalu. Amin. Jangan lupa ngopinya biar gak ngantuk.
0: Amin.
2: Dan teman-teman RRI, setiap RRI semua di mana saja berada, semoga betah di RRI, semoga sehat selalu sih. Dan udah gitu aja deh Mbak, selamat malam aja Mbak tugas, karena tahun di belakang mungkin banyak ngantri.
0: Oke.
2: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Bang Bayu dari seputaran Simpang Balik sudah bergabung. Ditunggu Bang lagunya dari Panci Pondang dengan judul Ku Cari Jalan Terbaik. Bagi para pendengar masih selfie tunggu kebersamaannya di 0821-658-5476 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-70-82-5272. Dan selfie siapa lagi ya penelpon berikutnya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Siap, dengan siapa di mana?
3: Putra Jai, di Calang.
0: Bang Putra di Calang?
3: Iya.
0: Bang Putra di Calang, baguskah jaringannya di sana bang, kalau putar radio bang?
3: Tapi dinding.
0: Oh gitu. Oke, malam hari ini kita ada program Ruang Rindu nih Bang Putra.
3: Iya.
0: Kira-kira mau diputarin lagu apa nih?
3: Dari Tantowi Yahya.
0: Tantowi Yahya, judulnya?
3: Oh Dewi.
0: Oh Dewi, oke. Salam-salam, Bang. Halo?
3: Ya.
0: Salam-salamnya?
3: Salam buat ini Mbak, siapa Selfie?
0: Iya, Selfie, Bang.
3: Iya, salam buat Mbak Selfie, Mbak Ana, Mbak Nur, Mbak Nur Budi, Bang Jo, Bang John, Bang Herman, semuanya hari ini yang sedang libur panjang, selamat menikmati, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra dari seputaran Calang. Dan ditunggu Bang lagunya dari Nyatan Towihaya dengan judul Oh Dewi. Dan tiga penelpon sudah Selfie temani ya malam hari ini. Dan saatnya saya bacakan dulu pesan yang sudah masuk sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Assalamualaikum Kak Selfie. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Nyaratih Purwasi. Inginnya begini, jadinya begitu. Salam buat semua, spesial buatnya kakak selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Mekar melati di dalam taman, harum semerbak di pagi hari. Basuhlah wajah dengan keimanan, wajah berseri tampak kak. Terima kasih Bang Mus. Ditunggu ya lagunya setelah lagi Kak Selfie putarkan. Nah lagi-lagi nih, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Muhlis di Kemili. Oke. Lagunya Matahari darinya Agnes Monica. Terima kasih Kak. Sama-sama, ditunggu sebentar lagi Kak Selfie putarkan. Dan tidak lama-lama ya pendengar, langsung saja kita dengarkan sebuah lagu dari Mayang Sari, Tiada Lagi. Blues cover, selamat mendengarkan, terkhususnya untuknya Bang Joy yang ada di Ponsai dan seluruh pendengar di manapun pendengar berada.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Prosater, dari tagihan saatnya Selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya. Melodi warisan peran musik tradisional dalam melestarikan budaya Aceh. Dan tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi akan saya temani untuk rangkaian program Pahaba Aceh hingga pukul 23 waktu.

2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun, setelah 1.234 laga profesional. Setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya,

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar Pro 1 RRI Tangengon, selfie temani ruang dengar Anda dengan program Pahaba Aceh malam hari ini. Pendengar, kita akan berbincang tentang sebuah warisan yang tak hanya enak didengar, tetapi juga menyimpan nilai sejarah, identitas, dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Tema kita malam ini adalah Melodi Warisan, Peran Musik Tradisional dalam Melestarikan Budaya Aceh. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, di tengah derasnya arus musik modern dan perkembangan teknologi digital, musik tradisional tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat melalui syair, irama, dan alat musik tradisional. Generasi masa kini dapat mengenal akar budayanya sendiri. Aceh memiliki beragam kesenian musik tradisional yang masih lestari hingga kini. Di dataran Tinggi Gayo misalnya, kita mengenal seni didong yang memadukan syair, sastra, musik, dan gerakan khas masyarakat Gayo. Sementara di wilayah pesisir Aceh terdapat repai, alat musik perkusi yang sering dimainkan dalam berbagai acara adat dan keagamaan. Ada pula serune kali, alat musik tiup tradisional yang kerap mengiringi prosesi adat. Musik tradisional bukan sekedar hiburan, di dalamnya terdapat pesan moral, nilai religius, semangat gotong royong hingga sejarah perjalanan masyarakat Aceh dari masa ke masa. Pendengar, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengenal musik tradisional kepada generasi muda. Banyak anak muda yang lebih akrab dengan musik populer dari berbagai negara dibandingkan kesenian daerahnya sendiri. Namun perkembangan media sosial juga bisa menjadi peluang. Kini banyak komunitas seni yang memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan musik tradisional kepada khalayak yang lebih luas. Festival budaya, lomba seni daerah, hingga pembelajaran muatan lokal di sekolah menjadi langkah penting agar musik tradisional tetap hidup dan berkembang. Pendengar masih selfie temani ruangan Anda hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaian program Pahaba Aceh, Melodi Warisan, Peran Musik Tradisional dalam Melestarikan Budaya Aceh.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah. And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Oh, no. Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Masih saya pitamani ruang negara Anda dalam rangkaian program Pehaba Aceh Musik Tradisional dan Budaya, Melodi Warisan Peran Musik Tradisional dalam Melestarikan Budaya Aceh. Pendengar, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pelaku seni, tetapi juga seluruh masyarakat. Generasi muda dapat berperan dengan mempelajari alat musik tradisional, mengikuti sanggar seni, mendokumentasikan pertunjukan budaya, hingga mempromosikan melalui media sosial. Karena ketika sebuah budaya hilang, maka hilang pula sebagian identitas sebuah bangsa. Nah, pendengar, musik tradisional tidak harus selalu tampil dalam bentuk lama. Banyak musisi muda yang menggabungkan unsur tradisional dengan musik modern sehingga lebih mudah diterima generasi sekarang. Kolaborasi seperti ini menjadi bukti bahwa budaya dapat terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Yang terpenting adalah nilai, cerita, dan identitas yang terkandung di dalamnya tetap terjaga. Nah, pendengar Prosatria Rarita Kengon masih selalu ditemani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan akan hadir lagu-lagu Aceh kesayangan para pendengar di malam hari ini, edisi Minggu 31 Mei 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку ворот советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And for another fine save from Yashin.
6: Ki

akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga

Satu RRI Takengon pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya selfie temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program di Donggayo hingga mengantarkan kita tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, setiap orang yang telah menikah tentunya berharap akan hadirnya buah hati di tengah-tengah mereka. Terlebih sang buah hati kelak menjadi anak yang saleh dan cerdas. Tentunya inilah yang didambakan oleh semua orang tua. Anak yang saleh adalah aset bagi orang tua, karena pahala yang terus mengalir adalah termasuk anak yang saleh yang kelak dapat mendoakan kedua orang tuanya. Mengapa anak yang saleh merupakan pahala yang terus mengalir? Karena apabila orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, maka kebaikan yang dilakukan oleh anak itu, pahalanya juga akan diperoleh. Sebab anak menjadi baik karena melalui proses pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang telah menegaskan hal ini sesuai dengan sabda beliau, didiklah anak-anakmu dan perbaguskan adab mereka. Saudara, namun banyak di antara orang tua saat ini lebih bangga anaknya telah pandai membaca dan mengeja huruf dibandingkan dengan membaca dan mengeja huruf Al-Quran. Namun alangkah baiknya jika kedua hal tersebut bisa beriringan. Saudara, jika orang tua menghendaki anaknya menjadi anak yang saleh, maka yang saleh terlebih dahulu adalah dirinya sebagai bapak atau ibu. Karena salah satu prinsip di dalam pendidikan terhadap anak adalah mendidik dengan memberikan keteladanan yang baik. Ini berarti tidak benar kalau ada orang tua yang memerintahkan anaknya salat, tapi dia sendiri sebagai bapak atau ibunya tidak mengerti bagaimana salat dan tidak melaksanakan salat. Dengan demikian, kita sadari bahwa bahagia atau tidaknya seseorang dalam kehidupan di akhirat sangat tergantung pada apa saja yang dilakukan di dunia. Maka saudara, mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, menjadi keharusan kita bersama untuk mengisi kehidupan ini dengan amal saleh yang sebanyak-banyaknya. Saudaraku, sekian dulu jumpa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya Selvi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya, Madiana, hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, kami ucapkan terima kasih, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka. Pendengar RRI Takengon, selamat pagi dan kumandang azan subuh untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh.
1: Asyhadu an

0: Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk pagi hari ini sebagian sudah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan ibadah sholat subuh di Masjid Agung Ruhama Takengon masih berlangsung. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita akan menantikan selesainya pelaksanaan ibadah sholat subuh di Masjid Agung Ruhama Takengon untuk dapat mendengarkan kajian atau ceramah agama di pagi hari ini.
1: Atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar pahalanya lebih baik daripada dunia.

kita akan mendengarkan kajian atau ceramah agama dari Masjid Agung Ruhamat Takengon pagi ini setelah selesainya pelaksanaan ibadah sholat subuh di tempat yang sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar seluruh Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhama Takengon dimanapun berada. InsyaAllah yang akan menyampaikan mau'izah pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah. Pada Bapak, dengan segala hormat kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Pertama-tama marilah kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala seraya bersyukur karena pada subuh yang berbahagia ini Allah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Meskipun ini cukup berat, tapi yang hadir, yang mampu melangkahkan kakinya adalah sebuah keberkahan. Saudara-saudara kita yang hari ini terbangun tapi tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Ada saudara kita yang selama ini rajin ke masjid, tapi hari ini beliau sakit. Nah, tugas kita yang hadir ini adalah mendoakan saudara kita yang terbangun, yang sakit, diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang kita lakukan hari ini adalah sunnah daripada baginda Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar radio Republik Indonesia dimanapun berada, kita baru saja melaksanakan hari raya Idul Adha di seluruh Kabupaten Aceh Tengah yang menjembelih hewan kurban lebih kurang hampir 1.800 ekor. Ada yang sapi, kerbau dan kambing. Lalu di tengah-tengah masyarakat kita mendengar yang mendapatkan hewan daging kurban itu merasa tahun ini kami semua dapat, di beberapa tempat kami semua dapat hewan daging kurban. Ada yang memiliki ekonomi kurang, bahkan ada yang memiliki ekonomi lebih pun dapat. Bahkan kita buat program kepada ibu-ibu yang hari ini lagi mengandung generasi emas kita, ini juga kita berikan. Bahkan di beberapa tempat desa, Masjid Agung hadir memberikan satu kilo daging kepada ibu dan anak yang stunting, ibu hamil. Dari desa juga dapat. Ini artinya apa, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia? Daging hewan kurban ini diberikan kepada semua kalangan. Bahkan yang mengembirakan kita hari ini adalah antusias masyarakat untuk berkurban. Dalam hal ini kami ucapkan terima kasih bil khusus kepada Bapak dan Ibu yang telah mewakafkan hartanya untuk berkorban, tapi bil khusus untuk pengurus Masjid Agung Ruhama ini kita ucapkan terima kasih. Ada 52 ekor yang dikorbankan, yang kita laksanakan di Masjid Agung Ruhama. Ada 5 ekor kita langsung berikan kepada desa atau kampung dan mereka bahagia. Lalu kita berpikir, kalau tahun yang lalu kita 21 ekor, tahun ini 52 ekor, lalu muncul cita-cita bagaimana tahun depan di Masjid Agung Ruhamani kita bisa mencapai 70 ekor. Ajakan-ajakan ini artinya apa? Itulah nilai keimanan kita, merasa bahwa
ada kenikmatan setelah kita mengeluarkan biaya dari pribadi kita, lalu itu dinikmati oleh saudara kita. Saya juga dapat bagian dari daging itu, lalu saya antarkan ke yang menerima, yang saudara kita. Yang menerima itu ada yang sakit hari ini, stroke, beberapa tempat stroke, dia menangis, dia bahagia, dia karena kita hadir. Lalu ini kita berikan. Ini dari mana? Dari jamaah Masjid Agung Ruhama. Lalu di masing-masing dinas hari ini sudah memiliki program, tahun depan sudah mulai direncanakan. Bahkan ada sebagian begitu selesai penyembelihan hewan kurban, lalu mulai mengumpulkan lagi, menabung per bulannya, ada yang 200.000, 100.000, sehingga begitu waktunya kita berkorban, anggaran ini sudah tercukupi. Jadi terima kasih kepada panitia. Nah, tentu ada masukan dari masyarakat terkait tentang pelaksanaan ini harus kita terima, yang sifatnya membangun. Dan saya pikir dari tahun lalu ke tahun ini terus semakin sempurna. Dan insya Allah nanti tahun depan akan kita laksanakan di depan. Nanti kita siapkan sound systemnya, kita buat takbir yang disampaikan nanti begitu menggema kebesaran Allah, karena waktu itu kita bersedekah berkorban untuk masyarakat kita. Yang kedua, kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, dua hari yang lalu dari jamaah masjid, bukan uang kas masjid, sedekah dari jamaah masjid untuk saudara kita yang hari ini bekerja di Tajuk Enang-Enang, itu langsung diantar. Kami juga ikut mengantar, berjumlah 17.500.000 rupiah. Kita lihat postingan terakhir kemarin, ini sudah sampai ke jembatan roda 2, bahkan roda 4 juga sudah lewat. Indah dengan kebersamaan. Lalu kami berpikir lagi, belum cukup itu, karena ini harus di semen. Lalu kemarin sudah terkumpul 10 juta. Ini nanti waktu mulai pengerjaan cor rambat beton, nanti kita kumpulkan kembali, nanti kita antar, dan mereka sangat bahagia. Yang kita kirimkan kemarin, yang kita berikan kemarin sedikit tapi bermakna. Maka atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah menyumbangkan hartanya untuk kemaslahatan umat. Dan ini terus kita galang dana untuk penyempurnaan daripada jalan Tajuk Enang-Enang. Hanya sedikit, ternyata hanya sedikit jalannya. Hanya jembatan itu yang harus, mungkin ini harus teknisi nanti. Dan kami juga sudah berkomunikasi dengan Bupati Buana Meriah. Setelah pulang beliau nanti dari luar daerah, kami nanti bersama-sama ke sana. Nanti kita kumpulkan dua kabupaten, nanti bisa juga nanti Bupati Gayuluas. Kalau ini bersama-sama, insya Allah nanti bisa selesai dengan baik. Terakhir, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, setelah saya tanya ke beberapa saudara kita yang rutinitas dia berkorban, beberapa orang, hampir 7 orang yang saya tanyakan, Pak, Ibu, rutin berkorban? Rutin. Apa pekerjaan Ibu? Tani. Bahkan ada sebagian hanya sederhana tugasnya, membuka kios kecil, dia mengumpulkan setiap hari untuk berkorban. Apakah Ibu susah? Tidak. Saya tidak pernah susah untuk berkorban. Setelah saya keluarkan uang saya untuk berkorban, semakin hari semakin bertambah rezeki saya.
Berarti saudaraku yang berbahagia, mari terus kita niatkan, kita wakafkan diri kita. Ada kelebihan rezeki, mari kita sumbangkan. Ada kelebihan tenaga, mari kita sumbangkan. Poin penting dari berkorban ini adalah saling berbagi. Karena berbagi itu indah. Kemudian hindari, kita harus menghindari celaan terhadap orang yang sudah berbuat baik. Mari kita doakan semoga semua kita cinta kepada Al-Quran, senang berkorban, dan kurangi mencari kelemahan saudara kita. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dan terima kasih kepada panitia Masjid Agung Ruhama yang telah selesai melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan sukses. Dan ini adalah kesuksesan kita bersama. Masyarakat senang, bahkan sampai sore masyarakat keliling mengharapkan, meskipun dagingnya tidak cukup, tapi mereka dapat walaupun tidak sebanyak waktu pagi, tapi mereka mengharap. Dan ini adalah menjadi evaluasi kita tahun depan, bagaimana teknis agar semua masyarakat yang hadir itu dapat kebahagiaan meskipun sedikit. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, dan para pendengar radio Republik Indonesia dimanapun berada. Selalu kita cinta kepada masyarakat kita, saling membantu, dan mari kita kumpulkan sedikit anggaran kita untuk menyembelih hewan kurban di tahun-tahun yang akan datang. Berizin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi saudara pendengar RRI Takengon untuk pagi hari ini setelah selesai kajian atau ceramah agama dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Beberapa rangkaian kami hadirkan untuk pagi hari ini untuk sampai di waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, Tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
2: "Maaf Tuhan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya Tuhan."
1: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
2: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
1: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
2: "Dari mana uang sebanyak itu, Tuan? Saya ini wanita miskin."
1: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar, biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
2: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
1: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak,
3: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
1: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
2: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
1: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
2: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
1: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
2: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu. demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
3: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
2: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk yang baru saja mendengarkan siaran RRI Takengon untuk pagi hari ini, selamat pagi kami ucapkan. Kita akan menghantarkan beberapa rangkaian untuk nanti sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda dan yang baru bangun untuk menyegerakan pelaksanaan ibadah sholat subuh.

Masih mengucapkan selamat pagi untuk pendengar RRI Takeon di pagi hari ini. Untuk beberapa untan lagu religi yang menghangatkan suasana pagi, selamat pagi untuk kesemua kalangan, siapapun bersama dengan RRI Takeon untuk pagi hari ini. Akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Tanoh Gayo edisi hari pertama pada bulan Juni 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini 1 Juni 2026. BKM Masjid Agung Ruhama Takengon salurkan dana bantuan untuk perbaikan jalan nasional ke Aceh Tengah. Kami lanjutkan, jalan nasional Enang-Enang. Belum membaiknya kondisi jalan dinilai menjadi faktor utama belum ramainya wisatawan ke Aceh Tengah. Inilah berita selengkapnya. BKM Masjid Agung Ruhama Takengon menyalurkan bantuan sebesar 17,5 juta rupiah terhadap perbaikan jalan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah, yang kini dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat.
1: Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhama Takengon Kabupaten Aceh Tengah menyalurkan bantuan sebesar Rp17.500.000 untuk mendukung perbaikan Jalan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah. Jalan Enang-Enang merupakan akses nasional penghubung Takengon Biren yang selama ini menjadi jalur vital bagi aktivitas warga, namun kini tidak dapat dilalui akibat bencana hidrometeorologi. Perbaikan jalan sendiri dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Semangat gotong royong yang ditunjukkan mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk jemaah Masjid Agung Ruhama. Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Takengon, Hamdan, mengatakan dana yang disalurkan merupakan amanah dari jemaah untuk membantu kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
2: Kami berangkat menuju Pojok Enang-Enang yang dari tanggal 26 hari sampai hari ini memerlukan perhatian kita bersama. Semoga kehadiran kami memberi semangat secara kami yang terbuka hati dengan ikhlas memfasilitasi, semoga jalan ini bisa kami dilalui. Mudah-mudahan ketika ini nanti jalan sudah bagus, kebutuhan pokok kami terpenuhi, harga barang-barang bisa turun, komoditi yang kami lakukan dari masyarakat wilayah tengah bisa diantar ke wilayah lain dengan mudah.
1: Hamdan menambahkan bantuan tersebut tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan antara masjid dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan, perbaikan jalan Enang-Enang diharapkan dapat segera rampung sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kondisi jalan menuju Kabupaten Aceh Tengah yang belum sepenuhnya diperbaiki dinilai menjadi faktor utama belum normalnya jumlah kunjungan wisatawan ke daerah sejuk tersebut.
1: 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi, kondisi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya normal, termasuk wisata Arung Jeram yang sebelumnya digandrungi wisatawan. Ketua Koperasi Arung Jeram Lukup Badak, Kalisudin, mengatakan kondisi yang dialami pihaknya maupun sejumlah pengusaha jasa wisata lainnya saat ini jauh lebih buruk dibandingkan saat pandemi COVID-19 lalu. Bahkan sebutnya akibat masih belum ramainya wisatawan yang datang dari luar daerah, banyak para tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan akibat belum stabilnya pemasukan yang didapat. Kalis menyebutkan faktor utama belum normalnya wisata di Aceh Tengah dikarenakan kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan, sehingga banyak wisatawan yang menunda kunjungan ke daerah tersebut.
3: Nah, kita bilang lah, memang ada sedikit gangguan di perjalanan, mungkin durasi perjalanan bertambah antara setengah jam sampai satu jam. Tapi kemudian mereka browsing media sosial dan media lain, ya pemberitaan terkait kerusakan ini sangat masif ya, ada kecelakaan sedikit, viral, orang yang mengantar kesejahteraan ke kita akhirnya batal gitu kan. Jadi luar biasa dampaknya. Iya, kita miris saja kenapa ini jadi masalah yang sangat besar, belum ditangani sudah 6 bulan loh.
1: Sementara itu, pantauan RRI selama liburan Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah secara perlahan mulai meningkat. Kondisi ini terlihat di sejumlah objek-objek wisata yang ada. Beberapa wisatawan yang hadir dari luar daerah mengaku sempat ragu untuk melakukan kunjungan, mengingat jalan dan jembatan yang rusak belum sepenuhnya diperbaiki, bahkan masih menggunakan jembatan sementara. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pembangunan jembatan Aramco di Dusun Uning Gelime, Kampung Wihpesam, Kabupaten Bener Meriah, terus dikebut oleh TNI dan masyarakat.
4: Semangat gotong royong antara TNI dan Koramil 02 Wihpesam dan masyarakat terus terlihat dalam proses pembangunan jembatan Aramco di Dusun Uning Gelime, Kecamatan Wihpesam, Kabupaten Bener Meriah. Dan Ramil 02 Wihpesam, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, hingga saat ini pengerjaan jembatan terus dikebut guna mempercepat penyelesaian akses penghubung dua dusun yang ada di Kampung Wihpesam yang sebelumnya sempat terputus diterjang banjir bandang. Jembatan Aramco merupakan akses utama yang menghubungkan antar dua dusun yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dikatakan Dan Ramil, proses pengerjaan saat ini mulai dari pengangkutan material, penyiapan fondasi hingga proses pemasangan konstruksi jembatan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh semangat dan kebersamaan dengan masyarakat setempat. Ia berharap kehadiran jembatan ini nantinya mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga setempat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh mendapat layanan kesehatan secara baik dan optimal.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memastikan masyarakat di Pulau Aceh dapat terlayani dengan baik, termasuk dalam aspek kesehatan. Adapun di antara fokus perhatian adalah ketersediaan sumber daya manusia SDM, obat-obatan maupun fasilitas kesehatan, seperti di Puskesmas Pulau Aceh yang berlokasi di Lampuyang, Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris turut melakukan kunjungan kerja langsung ke Puskesmas Pulau Aceh untuk memastikan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan terluar berjalan optimal. Berdasar evaluasi, perlu adanya penambahan fasilitas termasuk ketersediaan air bersih.
6: Juga aula rawat inap setelahnya. Jadi itu mungkin perlu diperhatikan dan juga mungkin kita akan bicarakan nanti dalam perubahan atau dalam tahun anggaran 2027 nantinya. Ini perlu penanganan serius. Di sini juga air yang susah. Ini perlu, tadi Bapak Kepala PU juga sudah menyaksikan, nanti mungkin bisa diusulkan Pak ya, untuk sumur bor atau bagaimana ya.
5: Bupati turut menegaskan agar pelayanan kesehatan masyarakat pulau terluar benar-benar maksimal dan tidak ada tenaga kesehatan yang lalai dalam melaksanakan tugas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pasca Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, KMP Aceh Hebat 1 kembali melayani konektivitas transportasi jalur laut Pulau Semelu dalam antarkan penumpang dan sembako ke daratan Aceh.
7: Aktivitas pelayaran penyeberangan pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mulai kembali normal. Kapal motor penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 yang berangkat dari Semelu pada Kamis 28 Mei 2026 pukul 17.40 WIB tiba di Pelabuhan Calang Kabupaten Aceh Jaya pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Salah seorang penumpang kapal, Kusmeriadi, mengatakan sebagian besar penumpang merupakan mahasiswa dan pekerja yang kembali untuk beraktivitas setelah libur Lebaran Idul Adha. Selain itu juga dalam mengangkut penumpang, KMP Aceh Hebat 1 juga membawa sejumlah truk bermuatan sembako untuk kebutuhan distribusi barang ke daratan Aceh. Tidak hanya itu juga, terdapat pula unit mobil ambulan dari Rumah Sakit Simelu yang menuju Rumah Sakit Banda Aceh untuk keperluan pelayanan kesehatan. Aktivitas pelayaran pasca Lebaran terlihat berjalan lancar dengan cuaca yang relatif bersahabat selama perjalanan laut dari Simelu menuju Pelabuhan

0: Dr. Amrullah mengatakan konsumsi daging sapi, kerbau, maupun kambing saat Idul Adha memang menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Daging kurban sendiri mengandung protein tinggi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Menurut Dr. Amrullah, konsumsi daging sebaiknya diimbangi dengan pola hidup sehat dan olahraga rutin. Ia menyarankan masyarakat berolahraga minimal 30 menit setiap hari agar lemak dalam tubuh dapat terbakar dengan baik.
1: Lebaran Idul Adha ini sangat identik ya dengan konsumsi daging kurban ya, terutama sapi, lembu ya, kerbau atau daging kambing ya. Protein itu penting sekali buat sebenarnya buat kesehatan, sangat penting ya untuk pembentukan imunitas, kemudian juga massa otot ya. Tetapi bila berlebihan dia biasanya meningkatkan kolesterol kita di dalam tubuh, sehingga harus diimbangi dengan olahraga.
0: Selain olahraga kardio seperti jalan kaki dan aerobik, masyarakat juga dihimbau melakukan olahraga beban untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Ia juga mengingatkan masyarakat khususnya penderita hipertensi dan kolesterol tinggi agar memperhatikan cara pengolahan daging kurban. Penggunaan santan kental, minyak berlebihan seperti makanan yang terlalu asin dinilai dapat memicu peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol.
1: Pengolahan daging ini kan banyak menggunakan minyak dan santan. Itu yang kita harus perhatikan, apalagi santan kental, ya kan? Ataupun nanti dagingnya dipanasin berkali-kali. Itu yang jadi perhatian kita.
0: Bagi masyarakat yang telah memiliki riwayat kolesterol tinggi maupun komplikasi penyakit tertentu, Dr. Amrullah mengingatkan pentingnya tetap mengonsumsi obat secara rutin sesuai anjuran dokter. Melalui edukasi tersebut, masyarakat diharapkan tetap menikmati hidangan Idul Adha dengan sehat, seimbang, dan tetap menjaga kondisi tubuh selama hari raya. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berita RRI Takengon edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BKM Masjid Agung Ruhama Takengon salurkan dana bantuan untuk perbaikan Jalan Nasional Enang-Enang. Belum membaiknya kondisi jalan dinilai menjadi faktor utama belum ramahnya wisatawan ke Aceh Tengah. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui RRI Pro 3. Saya Madiana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara.

0: Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini, serangkaian lagu dan juga informasi masih akan Anda dengarkan RRI Takengon pagi hari ini.

RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon untuk pagi hari ini. Seperti tadi disampaikan, serangkaian lagu dan juga informasi masih akan bisa Anda dengarkan di kesempatan pagi hari ini. Nantinya akan Anda dengarkan informasi cuaca dan berlanjut untuk informasi-informasi yang lain. Selamat pagi untuk yang baru saja bersama dengan RRI Takengon.

kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia. Yeah.

0: cuaca.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Dan pagi hari ini pendengar RRI Takengon sudah terhubung bersama Mbak Nofrida untuk akan menyampaikan informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Nofrida.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Mbak Nofrida, kami akan dan ingin mengetahui bagaimana informasi cuaca untuk hari ini khususnya untuk wilayah Tengah Aceh. Silakan Mbak.
2: Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra satelit maupun citra radar cuaca kami untuk pagi hari ini terpantau cuaca cerah hingga cerah berawan di seluruh provinsi Aceh. Ini diperkirakan akan bertahan hingga sore hari nanti. Lalu untuk sore hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah di provinsi Aceh, yaitu di Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Langsa, Simelu, Sabang, dan Nagan Raya. Untuk potensi angin kencang, hari ini terdapat di wilayah Aceh Besar dan Aceh Tenggara. Lalu untuk perkiraan angin, umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat laut, kecepatannya berkisar antara 5 hingga 20 km per jam, dan suhu udara untuk Aceh bagian tengah diperkirakan berkisar antara 17 hingga 24 derajat Celcius dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk perkiraan tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan provinsi Aceh berada di kategori tenang hingga tinggi. Untuk tinggi gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter hingga 4 meter. Berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Melabo dan di perairan Sabang Banda Aceh. Bagi masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di wilayah perairan, berlayar maupun laut, diharapkan untuk selalu waspada terhadap potensi gelombang tinggi, terutama untuk wilayah-wilayah yang memiliki potensi gelombang di kategori tinggi tersebut. Kepada penyedia jasa penyeberangan dan nelayan diharapkan untuk tidak memaksakan untuk berlayar maupun laut apabila terjadi gelombang tinggi dan potensi cuaca ekstrim di wilayah perairan.
0: Baik, Mbak Nofrida, terlihat barangkali untuk titik panas di hari ini, karena beberapa hari ini kan untuk Aceh cukup panas sekali, begitu Mbak Nofrida?
2: Iya, betul. Untuk titik panas, selama 24 jam kebelakang kami memantau sudah terdapat 31 titik panas yang tersebar di wilayah provinsi Aceh. Mbak, untuk wilayah Aceh Tengah, Gayo Luas ini ada 4 titik, itu aja untuk Aceh bagian tengah. Selain itu ada tersebar juga di Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan. Oh maaf, ada Aceh Tengah satu titik, yaitu di wilayah Bintang, dan Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Gayo Luas, Lok Tumawe, Subul Salam, Nagan Raya, dan juga Simelu.
0: Dan kalau dengan cuaca seperti ini, untuk angin puting beliung apakah berpotensi untuk di daerah kita ini, terlebih wilayah Tengah Aceh, begitu Mbak Nofrida?
2: Baik, untuk potensi angin puting beliung hingga saat ini belum terdapat potensinya, Mbak.
0: Baik. Terima kasih Mbak Nofrida untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian informasi cuaca yang kita sudah dengarkan dan sudah ketahui dari BMKG Aceh untuk hari ini di 1 Juni 2026. Mengantisipasi untuk tadinya disampaikan ada puluhan titik panas yang tersebar di beberapa tempat di Aceh, di daerah kita juga, dan tentunya pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada untuk tidak membakar lahan di cuaca panas seperti kemarin dan juga kemungkinan pagi hari ini.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang,
5: polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
6: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
5: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: di hari Senin 1 Juni 2026 untuk Harlah Pancasila, dan kalaupun tanggal merah sebagian akan mengikuti upacara. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi. Kami temani untuk masih dengan rangkaian lagu dan juga informasi. Beberapa rangkaian kita hadirkan akan membawa kita ke waktu yang menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Saya sebagai petani kopi Benemeriah mengucapkan selamat kepada RRI

0: Kak Kengon, masih dengan informasi selanjutnya akan kita dengarkan di kesempatan pagi ini untuk harga bahan pokok penting strategis di Kak Kengon Aceh Tengah.
1: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah, persembahan Radio Republik Indonesia Kak Kengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

pagi hari ini menyampaikan informasi harga bahan pokok penting strategis lainnya. Untuk komoditi kopi Arabica, biji kering per kilogramnya Rp115.000 minggu lalu dan minggu ini. Dan untuk gabah per kilogram Rp60.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama Rp60.000. Glondong per kilogramnya Rp17.000 minggu lalu dan minggu ini. Komoditi kopi Robusta, biji kering per kilogramnya Rp60.000 minggu lalu dan minggu ini. Bubuk kopi untuk Arabica per kilogramnya Rp250.000 minggu lalu dan minggu ini. Bubuk kopi Robusta per kilogramnya Rp150.000 minggu lalu dan minggu ini. Dan untuk Glondong dengan harga per kilogramnya Rp11.000 minggu lalu dan minggu ini.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam Petikan Pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Selamat pagi lagi pendengar RRI Takengona, dan untuk pagi hari ini seperti yang tadi disampaikan, kita masih akan mendengarkan informasi lagi, informasi yang lainnya, dan nantinya informasi tersebut untuk kita bisa mendengarkan rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik, konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan, harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

Baik, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita jelang dan akan mendengarkan rangkaian warta berita sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan